Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Masih di 105,5 FM Radi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya yang akan saya hadirkan adalah tanggal 18 Juli. Kira-kira kita memperingati hari apa teman Pro 2? Karena terdapat sejumlah momen penting dan juga sejarahnya. Tanggal 18 Juli 2026 jatuh pada hari Sabtu dan diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Peringatan ini menjadi momen global untuk mengenang jasa Nelson Mandela sebagai tokoh dunia yang berperan besar dalam perjuangan melawan apartheid serta dalam memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan. Nelson Mandela dikenal sebagai revolusioner anti-apartheid yang kemudian menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 hingga 1999. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan sekaligus figur yang mendorong rekonsiliasi dan juga persatuan. Nah, teman Pro 2, kenapa sih 18 Juli diperingati sebagai Hari Nelson Mandela? Tanggal 18 Juli dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Nelson Mandela. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Internasional Nelson Mandela melalui resolusi A/RES-64/13. Penetapan ini tidak lepas dari pengakuan dunia terhadap dedikasi Mandela dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. PBB mengakui kontribusi Mandela dalam berbagai bidang seperti penyelesaian konflik, hubungan antaras, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, rekonsiliasi sosial, kesetaraan gender, dan juga perlindungan hak anak. Nah, kemudian teman Pro 2, apa sih peran Nelson Mandela dalam sejarah dunia? Nah, Nelson Mandela merupakan sosok penting dalam sejarah Afrika Selatan dan juga dunia. Ia dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam mengakhiri sistem apartheid, yaitu kebijakan diskriminasi rasial yang berlangsung selama puluhan tahun di Afrika Selatan. Mandela ini juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam membentuk martabat dan kesetaraan yang sah di negaranya. Oleh karena itu, teman Pro 2, ia kerap disebut sebagai bapak pendiri perdamaian di Afrika Selatan. Pada Desember 2015, Majelis Umum PBB memperluas makna peringatan Hari Internasional Nelson Mandela. Gak hanya sebagai penghormatan terhadap sosok Mandela, peringatan ini juga dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlakuan manusiawi bagi narapidana. Nah, langkah ini juga berkaitan erat dengan pengalaman Mandela yang pernah menjalani masa tahanan selama 27 tahun akibat aktivitas politiknya. Di mana dalam kesempatan tersebut Majelis Umum PBB juga mengadopsi revisi aturan standar minimum PBB untuk perlakuan terhadap narapidana. Nah, aturan ini kemudian dikenal sebagai Nelson Mandela Rules. Nelson Mandela Rules merupakan standar global yang menjadi acuan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di berbagai negara. Nah, aturan ini menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana serta penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka. Nah, teman Pro 2, selain informasi lanjutan di edisi sepeda pada pagi hari ini mengenai tanggal 18 Juli yang diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Tentunya masih bersama aku hanya dengan lagu-lagu pilihan teman Pro 2 di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di sepeda teman Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi selanjutnya, jangan diabaikan, ada 5 tanda tubuh sering terpapar polusi udara. Polusi udara masih menjadi momok yang mengancam kesehatan masyarakat di banyak kota besar di Indonesia. Asap kendaraan bermotor hingga emisi industri membuat kualitas udara di waktu-waktu tertentu berada di level yang tidak sehat. Dilansir dari Life Science, polusi udara tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Efeknya ini bisa muncul dalam bentuk keluhan ringan yang sering dianggap sepele hingga gangguan kesehatan yang lebih serius, terutama kalau misalkan paparan terjadi dalam jangka waktu lama dan juga berulang. Kualitas udara yang buruk juga bisa dikenali dari tanda seperti bau yang menetap ataupun partikel berukuran besar yang terlihat melayang di udara. Meski demikian, tubuh juga bisa memberikan sinyal, sejumlah sinyal ketika terlalu sering terpapar udara yang tercemar. Nah, berikut teman Pro 2 beberapa tanda tubuh kamu yang dapat mengindikasikan kamu terlalu sering terpapar polusi udara. Yang pertama, batuk, bersin, mata berair, dan sesak napas. Nah, ini salah satu tanda yang paling umum adalah terjadinya iritasi pada saluran pernapasan. Batuk, bersin, sesak napas, hidung tersumbat, tenggorokan gatal, mata terasa perih ataupun berair dapat terjadi ketika tubuh kamu bereaksi terhadap polutan di udara. Pendiri Haze Environmental asal Inggris, Chloe Fellows, mengatakan sebagai respon terhadap polusi, tubuh akan mempersempit saluran napas dan meningkatkan produksi lendir untuk membantu menghalau partikel asing. Efek dari paparan ini langsung terhadap kualitas udara yang buruk mirip dengan efek dari pilek dan penyakit virus lainnya, dan beberapa mungkin muncul segera setelah satu kali paparan, sementara yang lain merupakan akibat dari paparan berulang terhadap polutan. Kemudian yang kedua adalah sakit kepala dan juga pusing. Kamu sering mengalami sakit kepala atau ngerasa pusing? Jangan langsung menyimpulkan kalau penyebabnya adalah kurang tidur. Sebab berada di tempat dengan udara kotor juga bisa menjadi pemicunya. CEO Allergy Standards dan peneliti di Indoor Air Innovation dan Research Institute, John McKeown, menjelaskan bahwa paparan karbon monoksida maupun tingginya karbon dioksida di ruang yang minim ventilasi dapat memicu keluhan tersebut. Selain itu, sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau paparan jangka panjang terhadap partikel halus PM2,5 berkaitan juga dengan meningkatnya resiko migrain. Kemudian yang ketiga adalah badan kamu terasa cepat lelah, teman Pradua. Kalau misalkan kamu sering merasa cepat lelah meski aktivitas tidak terlalu berat, juga bisa menjadi salah satu tanda tubuh kamu terlalu sering terpapar polusi udara. Ketika menghirup udara yang tercemar, sistem pernapasan harus bekerja lebih keras untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat membuat tubuh lebih mudah kehabisan energi dan juga terasa lemas. Yang keempat adalah asma atau alergi makin sering kambuh. Kalau menurut Asthma and Allergy Foundation of America, orang yang memiliki riwayat asma ataupun alergi, kualitas udara yang buruk bisa memperparah gejala yang sudah ada. Keluhan seperti mengi, sesak napas, hidung meler, bersin terus menerus, hingga dada terasa berat dapat muncul lebih sering seiring meningkatnya kadar polutan. Sementara itu Tema Opera 2, dokter spesialis anak di Children's Allergy Clinic Inggris, Josh Costa, menyebut konsentrasi alergen yang tinggi di udara dapat memperburuk gejala alergi seperti hidung tersumbat, pilek, dan juga bersin yang pada sebagian orang bahkan dapat berkembang menjadi asma alergi. Dan yang kelima, Tema Opera 2, tanda tubuh kamu sering terpapar polusi udara adalah mengalami iritasi kulit. Nah, polusi udara itu tidak hanya menyerang saluran pernapasan, tapi juga dapat berdampak pada kesehatan kulit. Paparan polutan dan berbagai zat tercemar dapat mengganggu lapisan pelindung kulit atau skin barrier, sehingga kulit menjadi lebih kering, sensitif, terasa gatal, ataupun gampang kemerahan. Nah, pada orang yang memiliki kondisi kulit tertentu, seperti eksim ataupun dermatitis atopik, paparan polusi udara juga bisa memicu kekambuhan. Nah, itulah dia Tema Opera 2, tanda-tanda tubuh kamu terlalu sering terpapar polusi udara. Kira-kira Tema Opera 2, dari 5 tanda tubuh tadi, pernah gak sih kamu ngalamin salah satunya?
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di segmen sepeda. Informasi lanjutan teman Pro 2. Kali ini informasi yang akan Anya hadirkan, ada informasi dari Sari yang dimana cara efektif atasi kulit belang akibat sinar matahari. Warna kulit yang tidak merata akibat liburan di pantai, berkendara di bawah terik matahari, atau lebih sering beraktivitas di luar ruangan seringkali membuat banyak orang merasa kurang percaya diri. Tidak sedikit yang langsung mencari produk pencerah untuk mengembalikan warna kulit. Padahal, teman Pro 2, kalau menurut sejumlah penelitian, langkah paling penting justru bukan memutihkan kulit, melainkan mencegah pigmentasi bertambah gelap terlebih dahulu. Ada beberapa cara mengatasi kulit belang akibat paparan sinar matahari berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama adalah rutin memakai sunscreen. Sunscreen menjadi langkah utama yang paling konsisten direkomendasikan para ahli untuk membantu mengatasi kulit belang. Melansir Australia CN Journal of Dermatology, penggunaan tabir surya secara rutin merupakan cara paling efektif untuk mencegah hiperpigmentasi akibat sinar ultraviolet semakin parah. Sunscreen juga membantu mengurangi tingkat keparahan pigmentasi yang sudah terbentuk. Nah, ini berarti sebelum menggunakan produk pencerah, pastikan kulit terlindungi dari paparan sinar matahari agar warna kulit tidak semakin gelap. Kemudian yang kedua adalah gunakan body lotion dengan bahan aktif. Body lotion memang dapat membantu meratakan warna kulit, tetapi nggak semua produk memiliki efek yang sama. Sebuah uji klinis acak terhadap 202 perempuan dari studi PubMed menemukan bahwa penggunaan moisturizing lotion mengandung 4% niacinamide dan 2% N-acetylglucosamine selama 10 minggu membantu mengurangi area hiperpigmentasi sekaligus membuat warna kulit tampak lebih merata dibandingkan kelompok kontrol. Niacinamide bekerja membantu menghambat perpindahan pigmen ke permukaan kulit sehingga NAG mendukung proses regenerasi kulit sehingga belang memudar secara bertahap. Kemudian yang ketiga adalah lengkapi dengan vitamin C. Vitamin C juga bisa membantu meratakan warna kulit, terutama untuk mencegah terbentuknya pigmentasi baru akibat sinar matahari. Vitamin C topikal juga membantu menghambat pembentukan pigmen akibat paparan sinar UV. Efek terbaik ditemukan pada produk dengan konsentrasi sekitar 10%. Meski demikian, nomor berdua, vitamin C juga lebih berperan sebagai pencegah munculnya noda baru dibanding menghilangkan pigmentasi yang sudah lama terbentuk. Kemudian yang keempat adalah tambahkan retinoid ataupun AHA bila diperlukan. Kalau misalkan warna kulit sudah terlanjur tidak merata, bahan aktif seperti retinoid dan juga alpha hydroxy acid juga dapat menjadi pilihan. Mengutip dari Tropical Treatment for Post-Inflammatory Hyperpigmentation, retinoid dan juga AHA termasuk bahan topikal dengan bukti paling kuat untuk membantu memudarkan hiperpigmentasi. Keduanya bekerja dengan mempercepat pergantian sel kulit sehingga pigmentasi perlahan memudar. Namun teman Pro 2, para peneliti menekan hasilnya akan lebih optimal kalau misalkan tetap dibarengi penggunaan sunscreen dengan SPF minimal 30 setiap hari. Gak ada produk yang bisa langsung mengembalikan warna kulit dalam semalam, di mana konsistensi memakai sunscreen setiap hari, menjaga kelembapan kulit serta menggunakan produk dengan bahan aktif yang didukung bukti ilmiah menjadi kunci agar warna kulit kembali lebih merata. Nah, teman Pro 2, itulah informasi terakhir di edisi segmen sepeda lanjutan pada pagi hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya masih bersamanya kami hingga nanti pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. So, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai,

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: telur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sampai di sini hanya membersamai kamu dengan informasi dan juga pilihan lagunya teman Pro 2 di edisi weekend Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Nah, nanti di pukul 9 hingga pukul 10 pagi kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner. Hingga nanti pukul 10 dan pukul 3 kalian akan ditemani oleh rekan Kufinka yang akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku hanya dan juga Aparta bertugas pamit dari ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat menikmati hari weekend, dan sampai jumpa di lain waktu.

0: 2.
1: Halo semua Vibra 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Vibra 2. Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu teman Vibra 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill, hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara, Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, buat kamu yang pengen nanya dan ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman Bro 2.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti yes, suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan, gak ada angin
0: sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya
1: iya,
0: sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya.
2: masih
1: kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry,
0: okay,
1: ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity, iya,
0: okay,
1: tapi baru rilis single,
0: oke, okay.
1: Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo,
2: selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi,
0: Kak. Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: yes,
0: terus habis itu sekali, akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Yes.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
0: wow, okay,
2: aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu mm-hmm, itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
2: Jauh,
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, mm-hmm, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan mm-hmm, emang tertarik di dunia modeling juga. Mm-hmm. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata.
0: Hmm.
2: Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi, ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
0: Iya kan. Suaranya udah bagus.
1: Suaranya udah bagus. Nah, jadinya bagus, ya. Akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, okay. puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
0: berarti
2: bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tumam Bro 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Bro 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: suara dari Leodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
1: Leodra ya.
2: Kalau di luar?
0: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
2: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
0: Iya.
3: Susah dan khas.
2: Khas banget sih. Oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman berdua juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
3: Cerita.
2: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
0: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
2: Oh iya juga.
0: Benar,
2: ya
0: kan? Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa. Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
2: Benar juga ya. Kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah tuh. Kan, kalau udah prinsip,
0: udah beda prinsip.
3: Itu udah fondasi ya.
0: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
3: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
0: Beda agama.
3: Iya, kalau ini beda prinsip.
0: Beda prinsip.
3: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
0: Iya, betul.
2: Iya. Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
0: Bisa ya.
2: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
0: Kita diskusi sama produser.
2: Produser
0: lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak Ibeng Marsuki.
2: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
0: Curhat-curhat juga.
2: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu. Tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
0: Iya.
2: Terus ngapain deh?
0: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku. Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
2: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok. Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
0: Benar.
2: Gimana pandangan kamu tentang itu?
0: Pandangan dari lagu
2: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
0: standar
2: banget.
0: Standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
2: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fe?
0: Bingung juga ya.
2: Apa ya?
0: Ini prinsip hidup gue apa ya?
2: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya apa ya, mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
0: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
3: Fundamental sih.
2: Iya sih ya.
3: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini, kalau di TikTok music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
2: Jadi switch beat apa segala macem, hooknya beda-beda.
3: Pernah dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
2: Terus gak tahu.
3: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, itu tahu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
0: Kayak FVP-nya kayak yang refnya.

0: doang.
1: Iya tuh. Gitu. Benar. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
2: Ada R&B-nya ya?
1: R&B ya?
0: Iya.
2: Pop R&B lah.
1: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita ya, dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman berdua masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah, abis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia iya, musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, iya, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan
0: yes,
2: Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku enggak cuma soal Miss doang, aku enggak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri, mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu. Enggak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya, benar sekali.
0: Ya, Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah,
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia
0: sih. Jadi pengen ya
1: pada ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku, amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini.
2: Harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya. project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Ya. Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay. Yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kapu Teman Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu nggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverinya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak udah nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, ya, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar.
1: Yes.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Oh. Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro 2 yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan. Dengerin
1: Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Ya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman-teman kamu.
0: Request Indonesia. Request Indonesia.
2: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang nih teman Pro2. Kali ini barengan sama Vinka untuk edisi Sabtunya 18 Juli 2026. Happy weekend. Semangat nih ya kalau udah weekend. Ya iyalah, siapa sih yang enggak semangat kalau weekend? Ada sih teman Pro2 kayaknya yang enggak semangat kalau udah weekend ya. Buat kamu pokoknya yang udah menikmati weekendnya, kok yang udah ya? Yang lagi menikmati weekendnya, pokoknya nikmatin deh sebelum nanti bertemu lagi dengan Senin ya. Apalagi kan kalender Juli ini hitam semua ya teman Pro2. Supaya lebih semangat, bakal ditemenin sama Pro2 Hitlist untuk 2 jam ke depan. Ada Pro2 Request Indonesia sama Pro2 Request Mancanegara. Jadi buat kamu yang udah nungguin dari tadi teman Pro2 pengen request, boleh ya langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke Instagram kita @rri_pro2sungailiat. Gimana nih untuk weekend kali ini? Kamu bakal berencana untuk jalan-jalan kemana atau sekedar di rumah aja? Spill spill dong teman Pro2. Sambil kita nungguin nih ya, kita bakal mulai dengan Hindia, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRS Melia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinika, dan juga kita masih di Pro 2 Request Indonesia aja nih ya. Barusan ada Nabila Takia dengan Cegilnya 2026, siapa yang masih jadi cegil atau makin cegil nih teman Pro 2. Tapi kamu tim yang setuju gak sih dengan definisi cegil itu? Memperdua tergantung persepsi sih sebenarnya ya. Lanjut nih, kita masih di Perdua Request Indonesia. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Jadi buat kamu tuh memperdua, yuk buruan langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kali ini udah ada yang masuk ya, dari kakak siapa nih? Gak ada namanya tuh memperdua. Coba kita cek dulu. Oh, dari kakak Chan ya, katanya dia mau dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace nih teman Pradua. Terima kasih banyak katanya, terus juga semangat beraktivitas. Thank you ya udah request, semangat juga buat kamu untuk beraktivitasnya. Habis ini bakal Vinka puterin, jadi buat teman Pradua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan,

pelan-pelan, pindah pelan-pelan. By Ivy Alisa, ini tuh Mempra 2 ya. Siapa nih yang mungkin masih ngerasa relate dengan lagu ini? Ini tuh Mempra 2 ya. Tapi tenang aja, kita udahin galaunya karena lagu-lagu setelah ini adalah lagu-lagu yang cheerful nih, semangat Mempra 2 ya. Karena udah masuk banyak banget requestan dari Mempra 2. Halo, santai siang. Halo, ini Mas Teo. Oh, Mas Teo dari Magelang, dia request lagu Teman Bahagia by Jasmine. Itu untuk Mempra 2. Kata Vinka juga apa ya? Habis ini kita bakal happy-happy nih untuk Mempra 2. Terus ada requestan dari Kak Antia nih di Karya Makmur, dia request lagu dari Teh Hijau Tulus nih ya. Jadi kita harus lagunya yang semangat Mempra 2. Kita udahan dulu nih lagu-lagu yang sedihnya. Tapi ternyata setelah Vinka cek, lagu ini pun lagu berikutnya ya. Jadi kita langsung putarin 3 lagu nih tuh Mempra 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, request lagu sesi potret ya dari Hari Lesmana. Dewi Persik, tolong dong acak-acak ini lagu. Walaupun udah diacak-acak tetap kerasa sakit ya ternyata. Tapi gak apa-apa, nanti juga bakal Vinka puterin. So buat kamu teman-teman Pro 2, semoga Sabtu kamu secerah hari ini ya. Karena terpantau kalau dari studio nih cerah banget nih hari Sabtunya. Jadi teman Pro 2, semoga mood kamu pun secerah hari ini. Amin, amin, amin. So ini dia Vinka bakal puterin lagu requestan Mas Teo, Kak Antia, sama siapa nih, No Name teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Anda dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, gak berasa ya kita di Pro 2 Hitlist Request Indonesianya. Sekarang udah menunjukkan pukul 10 lewat 56. Gimana nih untuk lagu-lagu Indonesia yang udah Vinka puterin di ruang dengar kamu? Buat kamu yang gak kedapetan di Request Indonesia, tenang aja, habis ini kita masih ada Pro 2 Request Mancanegara. Jadi kamu bisa request lagu Inggris, Korea, Jepang, Cina, boleh nih teman Pro 2. Ya bebas, atur aja deh. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Ding, gak ada gantinya toh.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin lagu dari Curtis yang TNT ya. Terus juga tadi udah ada Bruno Mars, Rix It All di teman Pro 2. Sekarang kita di Pro 2 request mancanegaranya. Boleh ya, buruan nih buat kamu yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke Instagram kita @rriprodua_sungailia. Gimana nih teman Pro 2 untuk weekendnya di hari Sabtu? Udah mulai kepikiran mau jalan-jalan kemana aja atau mungkin di rumah doang nih teman Pro 2 ya? Semoga apapun itu kegiatan kamu di hari weekend ini membuat kamu menyenangkan lah, mengisi hari weekendnya nih, atau mungkin tidur aja nih ya. Lanjut nih, kali ini bakal ada lagu dari Enhypen dengan Knife.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya. Baby.

0: Jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: Korannya, Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih ada sekitar 15 menit lagi nih teman Pro 2 untuk request mancanegaranya nih ya. Barusan adalah ini dengan Live Down yang mengudara di ruang dengar kamu. Lanjut nih, ada requestan dari Kak Ica nih ya. Dia request lagu by Monsta X dengan Got My Number nih teman Pro 2. Aduh, nomor siapa tuh yang pengen kamu kasih, atau kamu pengen siapa nih yang ngechat kamu duluan ya? Buat kamu nih teman Pro 2 yang masih pengen request, boleh ya, masih ada waktu. Tapi ntar lagi juga udah mau pukul 12 siang, kamu udah kepikiran belum nih mau makan siang pakai apa? Atau hari ini karena ini weekend, kamu udah kepikiran nih masak aja gitu teman Pro 2 ya. Buat yang udah siap-siap mau makan siang, selamat menikmati jam makan siangnya.

0: Ayo Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk request mancanegaranya nih ya. Barusan kita dengerin lagu dari si Zeri Yesterday nih teman Pro 2. Sekarang udah menunjukkan pukul 11:58. Jadi kita udah selesai ya untuk request mancanegaranya. Thank you buat kamu yang hari ini udah bergabung di request Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2 ya. Selamat menikmati makan siang kamu. Kalau kamu udah mau makan siang sekarang nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi menikmati weekendnya, happy weekend nih ya. Habis ini kita bakal bahas UMKM. So teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita di UMKM atau Cafe ini teman Pro 2. Tapi spesial hari ini Vinka bakal bagiin ke kamu untuk strategi nih ya, supaya UMKM naik kelas nih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang baru mulai bisnis, kayak usaha kecil-kecilan dulu nih, teman Pro 2 bisa banget ya. Siapa tahu strategi ini juga bisa cocok nih buat bisnis kamu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

Satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, temu Pro 2 untuk strategi supaya UMKM-nya naik kelas. Yang pertama itu adalah jeli melihat peluang dari inovasi hingga kolaborasi. Ini temu Pro 2 ya. Mulai dari cara kolaborasi menu sampai menggunakan produk yang berkualitas, terus juga memaksimalkan promosi digital sampai layanan online delivery sekaligus berinovasi sesuai dengan tren yang lagi hype ataupun berkembang. Terus yang berikutnya harus juga melihat tren nih, berinovasi sesuai dengan tren yang berkembang itu adalah sebuah kewajiban loh teman Pro 2. Dimana kamu tuh harus benar-benar jeli untuk ngelihat apa nih yang lagi diminati banyak orang, sama kayak temuan Niels dalam Household Spending Survey yang dipaparkan Anindita nih teman Pro 2 ya. Kalau dari data itu, di mana pendapatan peningkatan alokasi pengeluaran rumah tangga untuk leisure activity, salah satunya adalah untuk makan di luar dari 27% pada Q2 2021 menjadi 30% dari total biaya pengeluaran rumah tangga pada Q2 2022. Nih, dari data ini, para UMKM di bidang kuliner bisa berinovasi untuk membuat tempat makan yang lebih nyaman dan juga Instagramable karena tren masyarakat meningkat untuk aktivitas makan di luar. Kamu setuju nggak nih?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Oh. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Jadi memang banyak banget ya teman Pro 2 untuk beberapa strategi supaya UMKM naik kelas. Dan buat kamu yang udah mempraktekkan ilmu UMKM naik kelas ini, gimana untuk feedbacknya teman Pro 2 ya? Biasanya tuh tergantung target pasar juga nih. Buat kamu yang pengen mulai bisnis juga, jangan takut nih teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 udah menunjukkan pukul 12 lewat 57, gak berasa nih ya. Udah makan siang belum nih teman Pro 2? Jangan lupa makan siang ya. Terpantau nih di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya, cerah banget nih alias panas banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen keluar, kayaknya jangan lupa untuk pakai sunscreen ataupun jaket nih teman Pro 2, supaya gak belang. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal masuk ke tips olahraga. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka. Dan sekarang kita masuk ke segmen teknik atau tips olahraga nih teman Pro 2. Mumpung hari ini weekend, yuk kita olahraga yuk, jangan mager ya. Kali ini kita bakal kenalan dengan hot mat pilates nih teman Pro 2. Olahraga yang mengandalkan suhu sampai 40 derajat celcius. Gimana nih? Tertantang nggak teman Pro 2? Kalau pilatesnya aja sih sebenarnya udah jadi salah satu olahraga yang jadi favorit banyak orang ya, karena gerakannya terbilang slow dan juga anggunly nih. Tapi belakangan ini rame banget orang yang lagi bilang tentang hot mat pilates ini. Tentunya hot mat pilates ini lebih menantang nih teman Pro 2 ya. Jadi gimana, terus juga apa aja nih tips and tekniknya nih yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu yang penasaran, stay tune terus nih sambil kita dengerin lagu dari Bale yang Kutakuti.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Jadi hotmat pilates itu adalah latihan pilates yang dilakukan di ruangan yang bersuhu hangat sampai panas nih, berkisar di antara 27 sampai 40 derajat Celcius nih. Di mana latihan ini ternyata menggabungkan gerakan pilates di antara matras dengan di atas matras dengan fokus

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakangmu.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dan...

105,5 FM Pro 2 RRI Sinyalia, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 untuk olahraga ini tuh ya, memang lagi jadi tren nih teman Pro 2. Untuk manfaatnya juga lebih terasa, selain faktor tren, banyak banget peserta yang ngerasa latihan ini tuh ngasih manfaat yang lebih cepat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi lebih kuat, terus juga fleksibel dan postur jadi lebih baik, terutama buat mereka yang sering banget duduk lama ketika kerja. Jadi cocok nih buat anak-anak kantoran yang kerjanya tuh 9 to 5 ya. Suhu ruangan yang hangat juga ngebuat sesi latihan tuh terasa lebih challenging nih teman-teman berdua, karena tubuh berkeringat lebih banyak sehingga muncul kesannya tuh udah ngelakuin workout yang sangat-sangat efektif. Tentunya keringat yang keluar juga lebih banyak sehingga ngasih sensasi latihan yang lebih intens sekaligus memuaskan. Selain itu, gerakan-gerakannya juga ngebantu untuk mengencangkan otot perut, punggung, pinggul, dan kaki tanpa ngasih tekanan berlebih pada sendi. Tentunya tubuh kamu tuh bakal terasa lebih ringan dan juga gak mudah pegal nih. Otot bakal lebih rileks lagi, tubuhnya bisa bergerak lebih leluasa dan juga ngasih efek yang seger nih setelahnya teman berdua. So itu tadi kita udah kenalan ya dengan hot mat pilates nih teman berdua, alias pilates tapi di ruangan yang hangat ataupun panas nih ya. Kira-kira kamu tertarik gak sih? Tapi jujur nih ya, jujur banget ini mah, dengan panasnya Indonesia aja, panasnya Bangka tuh udah gak tahan nih teman berdua, apalagi harus olahraga. Tapi kayaknya menantang nih teman berdua, enak kalau udah dicobain ya. Kalau belum nyoba tuh kan kita gak pernah tahu nih. So teman berdua, gak berasa nih kita ngobrolin di teknik olahraganya. Sekarang udah menunjukkan pukul 13:49. Habis ini kita bakal masuk ke top 20 Indonesia ya, lokal. Jadi kira-kira ada lagu-lagunya siapa aja yang masuk. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: FM.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita di Top 20 Indonesia Lokal nih, teman Pro 2, 1 jam ke depan sampai pukul 3 sore bareng sama Vinka tentunya nih ya. Buat kamu yang udah mulai menikmati weekendnya teman Pro 2, entah itu keluar, hangout bareng teman atau mungkin mau ke pantai nih ya, happy weekend nih. Terus juga untuk hari ini terpantau di wilayah Sungai Lia dan sekitarnya cerah nih, entah cerah, entah kemarau, I don't know teman Pro 2, tapi yang pasti panas ya. Jangan lupa untuk pakai sunscreen nih atau perlindungan UV teman Pro 2. Langsung aja kita ke Top 20 minggu ini edisi Sabtu 18 Juli 2026. Ada beberapa lagu ya yang harus keluar untuk minggu ini. Yang pertama ada Sempurnanya Aku by NPD setelah bertahan 14 minggu. Terus juga dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Dari Bernadia, Rabun Jauh udah harus keluar nih teman Pro 2. Langsung aja untuk posisi 20 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Siapa yang suka banget sama lagu ini? Terus juga berpikir ya, inti dari intinya, intinya bukan kacamata teman Pro 2, tapi inti dari kehidupan itu adalah memaafkan, apalagi hubungan teman Pro 2 ya. Terus di posisi 19 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman yang new entry ini teman Pro 2. Terus juga ada Project Pop dengan Selamat Birthday, ini new entry juga, yang mana baru satu minggu masuk nih ya. Di posisi 17 ada Bernadia, Laut Yang Tenang, new entry juga teman Pro 2 untuk minggu ini di posisi ke-17. So ini dia urutan 20 sampai 17.

Lanjut nih teman peradua, kita masih di Top 20 Indonesia Lokal ya. Di posisi ke-14 ada Marbles dengan Home Pimpanya nih teman peradua. Di posisi 13 ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Apa ya kira-kira salahnya? Irgita featuring sama Hindia, masih ada Cahaya di posisi 12 untuk minggu ini teman peradua. Terus juga untuk posisi 11 ada Rizwan Fadila, RN Boys Mahalini Seketika nih ya, setelah turun nih teman peradua. Minggu kemarin itu di posisi 8 tapi minggu ini turun. Untuk posisi 12 sama 13-nya naik ya. Kalau minggu kemarin kita sama Hindia tuh masih ada Cahaya di posisi 17, terus juga Fajar Nur minggu kemarin di posisi 16 nih teman peradua. So kita bakal dengerin lagu posisi 13 sampai posisi 11. 13

Di posisi 9 ada Tulus dengan Teh Hijau nih teman-teman dua. AKA Maca bukan sih? Correct me if I'm wrong nih ya. Sebelum kita lanjut, Vinka bakal quick recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 10 nih teman-teman dua. Di posisi 10, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Rodi Farulian, Walls Akhir Zaman di posisi 19 nih teman-teman dua. Project Pop, Selamat Birthday menduduki posisi 18. Di 17 ada Laut Yang Tenang by Bernadia. Terus juga Town Wave dengan Parfum di posisi 16. Selena Grace featuring sama Andi Rianto, Sumpah Mati di posisi 15 nih. Marbles dengan Home Pimpa menduduki posisi 14. Memperoleh 2, Fajar Nur, Salah Apa Aku di posisi 13 untuk minggu ini. Di posisi ke-12 ada Irgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Terus juga Rizwan Fadila, RN Boy sama Mahalini Seketika untuk posisi 11-nya. Di posisi 10 ada Wisnu Santika featuring sama Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Yang barusan kita dengerin nih teman-teman dua. Di posisi 9 ada Teh Hijau by Tulus nih. Terus juga untuk posisi 8 ada Raim Laude, Ikro atau Bacalah nih teman-teman dua ya. Salma Salsabil dengan Hacu di posisi 7. Lucu nih Hacunya. Lagu-lagu ada anak korporat teman-teman dua. Akhirnya setelah sekian lama ya Salma Salsabil. Terus juga di posisi 6 ada Gurun Hujan by Jisilusi.

Top 20 Indonesia Lokal di Temu Pro 2 bareng sama Vinka. Soal tadi Vinka quick recap posisi 20 sampai posisi 11. Kali ini ada posisi 10 sampai posisi 1, yang mana kita bakal tahu juga jawara kita minggu ini ada siapa di Temu Pro 2 ya. Untuk posisi 10 ada Wisnu Santika featuring sama Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Terus juga di posisi 9 ada Tulus dengan Teh Hijau nih, Temu Pro 2 naik ya setelah minggu lalu tuh di posisi 19. Di minggu ini dia di posisi 9 setelah 2 minggu bertahan. Terus juga untuk posisi 8 ada Ikro by Raim Laode. Untuk minggu kemarin tuh dia di posisi 11 Temu Pro 2, minggu ini naik ke posisi 8 setelah 8 minggu masuk di chart top 20 ya. Untuk posisi 7 ada Hacu by Salma Salsabil nih, tapi sayang banget harus turun karena minggu kemarin tuh dia di posisi 6. Untuk minggu ini di posisi 7 setelah 8 minggu bertahan juga. Di posisi 6 kali ini ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, tapi sekarang lagi kemarau nih kayaknya Juicy Lucy. Dia di posisi 6 turun nih 1 peringkat setelah minggu kemarin tuh di posisi 5. Untuk 7 minggu bertahan ya Temu Pro 2. Barusan juga kita dengerin lagu dari Enau featuring sama Ari Lesmana nih ya, Sesi Potret nih. Setelah minggu kemarin di posisi 4, turun 1 peringkat juga di posisi 5 setelah 23 minggu bertahan. Lama nih Temu Pro 2 ya, 23 minggu, berapa bulan tuh, 5 bulan lebih gak sih? Congrats nih ya by the way. Terus juga untuk posisi 4 nih ada Lomba Sihir. Iya benar, Lomba Sihir melompat lebih tinggi nih. Dia naik 3 peringkat karena minggu lalu dia di posisi 7. Sekarang di minggu ke 6 dia duduk di posisi 4 nih Temu Pro 2. Terus juga untuk posisi 3 ada lagunya Nona nih dengan Udah Siap Belum ya Temu Pro 2. Rollblade-nya di posisi 3 untuk minggu ini, tertinggi posisi 1 ya minggu kemarin, tapi sayang banget untuk minggu ini harus turun ke posisi 3 setelah 7 minggu bertahan nih. Untuk posisi 2 ada yang naik peringkat nih Temu Pro 2. Malam minggu kemarin dia di posisi 3, kali ini dia naik nih ke posisi 2. Naik juga 1 peringkat ya. Ada Sederhana by Sheila on 7 nih setelah 8 minggu bertahan. Untuk jawara kita minggu ini Temu Pro 2 ada Adrian Halif nih dengan 2001 kali. Kalau minggu kemarin dia di posisi 2, sekarang dia naik nih ya jadi jawara untuk minggu ini setelah 6 minggu bertahan. Siapa nih yang kalau dengerin lagunya Adrian Halif 2001 kali ini berasa kayak bener-bener lagi dirayu Temu Pro 2 ya, kayak kalau lagi ngambek tuh jadi seru gitu loh. Bukan ngambek yang beneran ngambek ya, tapi ya udah ngambek kecil-kecilan gitu loh maksudnya. Nah itu dia Temu Pro 2 untuk Top 20 Indonesia Lokal minggu ini edisi Sabtu 18 Juli 2026, barengan sama Vinka. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 14:49 Temu Pro 2. Jadi sambil kita dengerin Top 4-nya untuk Top 20 minggu ini ya, Vinka pamit Temu Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Nanti di pukul 15:00 sampai pukul 20:00 bakal teman sama Rima untuk edisi sore cerianya. Vinka pamit, see you and happy weekend.

Tumpur dua kelompok teater kami mempersembahkan sajian memukau bertajuk Sesuatu Ophelia yang diselenggarakan di Galeri Indonesia Raya di Mall Grand Indonesia. Sebagai karya dari seorang penulis handal, Haris Priyadi Bah, di samping sebagai penulis, beliau mengemban sebagai penanggung jawab sutradara dari kelompok teater kami. Sang penulis naskah mengatakan Sesuatu Ophelia tidak dimasukkan sebagai kejutan dari pemanggungan kami sebelumnya dari Hamlet karya Heiner Muttler, yang ide penulisannya berdasarkan naskah drama Hamlet karya William Shakespeare yang dipentaskan tahun lalu di bulan Juli di Taman Nasional Ismail Marzuki. Walau keterbatasan jumlah kapasitas kursi di Galeri Indonesia Kaya, namun tidak menyuruti animo penonton untuk hadir dan melihat karya hasil gemilang dari sosok Haris, yaitu Sesuatu Ophelia. Salah satu pemain Sesuatu Ophelia, Esti Aryani, memaparkan rasa bahagia mendapatkan kepercayaan untuk ikut serta mengambil bagian menjadi pemain. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

kita berdua masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di top 20 wajah negara. Kita pasal kasih kamu 20 tangga lagu di posisi ke-20 dari Lukam dengan Be By You. Next lanjut di posisi ke-19 kita punya Young Miami dengan Spend That. Stay tune terus.

Ini Tom Pro 2 masih di Tontonan di Mancanegara. Ini posisi 6 Marina Grande dengan Head That I Made You Love Me. Next kita lanjut di posisi kelima dengan Olivia Dean dengan Man I Need.

Tuh Pro 2 di posisi kedua kita punya Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Dan posisi pertama kita punya Ella Langley dengan Choosing Texas. Yang mana ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya Tuh Pro 2 di top 20 mancanegara. Karena nanti jam 4 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Belajar Sumba ya. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, tunggu dulu, langsung aja kita berhubung untuk bergabung bersama Prodo RRI Bandar Lampung mendengarkan Sore Ceria Belajar Sumba.
1: Di nomor 4 ada Ray Where's My Husband. Di nomor 3 ada Sienna Spiro, Die On This Hill. Dan di nomor 2 tadi ada Kelani With Folder. Langsung aja di nomor 1 ada Olivia Dean. Wih, With So Easy. Congratulations.
2: Number 1.

0: cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dabe Prada, cabut dulu, bye bye, sampai ketemu besok.
1: Good morning, Canada time.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: 92,5 Pro 2 tadi Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Fili bakal temenin kamu sore hari ini di program yang mungkin udah kamu tunggu-tungguin ya. Dan juga ini spesial untuk teman-teman di Belajar Sumba semuanya yang lagi dengerin Fili. Tungguin Fili hari ini bakal ngobrol sama siapa, terus juga bakal ngobrolin apa, cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Siaran di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ini dia Sore Ceria Spesial Belajar Zumba.

0: ya teman Pro2 untuk kamu yang mungkin sore hari ini lagi dengerin Vili di Sore Ceria. Dan dengerinnya di banyak tempat ya, selain yang tadi sudah Vili sebutkan, di Belajar Sumba kita siaran langsung. Kemudian juga kita sekarang disiarkan langsung di YouTube-nya RRI Bandar Lampung ya. Mas Aziz boleh dada-dada dulu ke kamera. Halo
1: teman-teman Sore Ceria.
0: Halo. Ya, sudah Vili spill di Instagram story dan juga di feed-nya @pro2bdl ya, teman Pro2. Hari ini Vili bakal ngobrol barengan sama Mas Abdul Aziz Al Faruq yang merupakan co-founder dari Bumi Loka Indonesia. Panggilnya Mas atau Kak?
1: Kak boleh.
0: Kak boleh. Kak Aziz ya. Oke, okay, Kak Aziz sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita bakal ngobrol tentang semesta ruang kolaborasi anak muda untuk Lampung berkelanjutan ya. Boleh gak sih Kak diceritain dulu, dikenalin dulu nih sama teman Pro2 semua di Lampung dan di Belajar Sumba tentang Bumi Loka Indonesia.
1: Oke, halo sebelumnya Kak Vili dan seluruh pendengar RRI Pro2 yang hari ini sedang menikmati sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al Faruq dari Bumi Loka Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan ruang kepada kami untuk bercerita tentang apa itu Bumi Loka dan juga semesta. Semesta itu sendiri adalah sekolah muda untuk ekologi, kepemimpinan, dan aksi untuk berkelanjutan. Artinya ini adalah sebuah perkumpulan dan juga himpunan dari anak-anak muda Lampung yang konsen terhadap lingkungan, kepemimpinan, dan pembangunan berkelanjutan gitu Kak.
0: Oke, ya teman Pro2, anak muda hari ini itu bukan cuma jadi penonton perubahan tapi juga pencipta solusi. Betul. Nah, berbagai komunitas ini bermunculan dengan semangat mengajak generasi muda supaya lebih peduli terhadap isu lingkungan, sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui Semesta ya Kak Aziz.
1: Betul.
0: Ya, sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan ide, aksi, dan juga semangat gotong royong untuk menciptakan dampak nyata untuk Lampung. Nah, lewat kolaborasi lintas komunitas teman Pro2, setiap anak muda itu punya kesempatan untuk berkontribusi sekecil apapun langkahnya ya. Dan Mas Aziz, sebenarnya kalau misalnya tadi udah cerita tentang Semesta itu singkatannya apa, boleh gak sih dikasih tahu lebih jauh lagi sebenarnya awal mula gerakan ini tuh lahirnya dari mana?
1: Baik Kak, Semesta itu hadir dari latar belakang kita. Kalau berbicara tentang Lampung ya Kak, Lampung ini kan tentu kita harus bangga punya banyak kekayaan alam. Kemudian pariwisata kita juga cukup terkenal. Banyak pantai-pantai yang sering dikunjungi dari luar kota. Kemudian hutan, sungai, kemudian sumber daya pertanian kita juga cukup bagus. Namun di sisi lain kerusakan lingkungan kita juga termasuk cukup tinggi ya di Lampung ini, baik karena ulah tangan manusia itu sendiri atau mungkin akibat dari bencana alam. Tapi lebih menekankan adalah kerusakan yang hari ini terjadi adalah bagaimana itu dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Yang menariknya, pemuda-pemudi di Lampung itu tidak sedikit yang kemudian peduli terkait dengan bagaimana menggerakkan kegiatan ekologi ini, menyelamatkan kelestarian di Lampung khususnya ya, terutama di hutan-hutan Lampung, kemudian pesisir-pesisir Lampung, sungai-sungai, kemudian bagaimana melihat pengelolaan sampah hari ini. Nah, ini kan banyak kemudian bermunculan gerakan-gerakan pemuda, gerakan-gerakan mungkin di adik-adik di kalangan pelajar yang punya gerakan-gerakan terkait lingkungan sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Nah, kemudian Semesta ini berupaya untuk merangkul semuanya supaya semua dari bisa berkolaborasi di Semesta ini, di sekolah muda untuk ekologi dan berkelanjutan ini. Artinya Semesta ini adalah wadah kita, yuk kita bareng-bareng kita laksanakan agenda aksi ekologi ini bersama. Enggak semua boleh, dari semua mahasiswa boleh, dari berbagai universitas juga boleh, dari kalangan pelajar pun teman-teman adik-adik SMA tuh boleh ikut bergabung di Semesta ini.
0: Oke, Kak Aziz, kenapa dari tadi diulang-ulang kolaborasi gitu ya? Kenapa konsep ruang kolaborasi yang diangkat gitu? Kenapa tidak membuat komunitas yang biasa gitu?
1: Baik Kak, kami berupaya untuk bisa berdampak yang luas. Artinya teman-teman itu kan banyak dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Kemarin sempat saya wawancara dari salah satu peserta semesta itu banyak dari kampus yang berbeda-beda. Uh-huh. Dengan gerakan mereka berbeda-beda. Ada yang konses dengan sampah, ada yang konses dengan kampanye lingkungan, ada yang konses dengan tanam mangrove. Nah, okay, artinya kami di sini ingin menghimpun mereka supaya kita berkolaborasi bersama. Yuk, kita atasi permasalahan dari hulu ke hilir terkait dengan ekologi itu seperti apa.
0: Okay.
1: Siapa tahu dengan kami berkumpul, duduk bareng, menyampaikan ide itu, oh ternyata ini loh permasalahan ekologi di Lampung seperti ini, dimulai dengan perencanaan seperti ini akhirnya akan begini.
0: Okay.
1: Itu sih, Kak.
0: Okay. Kemudian sebenarnya apa sih keresahan yang ingin dijawab melalui semesta, dan sebenarnya isu apa yang jadi fokus dalam gerakan ini?
1: Okay. Saya menekankan ya, Kak, semesta itu bukan hanya sekedar pelatihan biasa atau pelatihan intensif, tapi bagaimana visi kami jauh lebih besar, yaitu menjadikan semesta itu Youth Sustainability Collaboration Hub atau ruang kolaborasi bagi generasi muda Lampung yang peduli terhadap isu lingkungan, sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Kami ingin setelah pelatihan selesai, peserta tetap terhubung, Kak. Terhubung, tetap saling mendukung, berbagi pengalaman hingga kolaborasi bersama, lakukan agenda-agenda bersama, kemudian di daerahnya masing-masing. Karena kan kita tahu kemarin ada yang dari Pringsewu, ada yang dari Metro, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Bandar Lampung. Artinya dari macam-macam daerah ini kan punya apa masalahnya masing-masing. Gimana kita punya pemecahan solusinya bersama itu sih, Kak. Karena perubahan yang berkelanjutan tidak lahir dari suatu kegiatan aja, tapi melainkan dari komunitas yang terus bertumbuh, Kak.
0: Okay. Nah, teman Pro 2, hari ini Fili juga ngundang kamu untuk gabung barengan sama Fili di WhatsApp 0811-7208-925, atau boleh komen aja langsung Instagram story atau feednya boleh dikomen juga di @pro2bdl. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, baik itu ke Kak Aziz secara pribadi atau ke Bumi Loka ya, atau tentang semesta lebih spesifik lagi, boleh kamu langsung tanyain aja. Nanti bakal Fili pilih pertanyaannya, kemudian bakal Fili sampaikan ke Kak Aziz dan langsung dijawab di on air saat ini juga ya. Kenapa harus dipilih Kak Aziz? Soalnya kalau misalnya anak muda ini nanyanya suka
1: random,
0: kadang-kadang
1: ya?
0: Iya benar. Agak nyimpang kadang. Bukan tandem ya. Jadi nanti harus kita pilih dulu. Terus buat kamu yang mau tanya atau pengen tahu tentang semesta, tentang bumi loka, nanti boleh kamu tanyain ya. Kita lanjut ngobrol lagi dulu ya. Nah, tadi disebut-sebut siapa aja yang boleh bergabung, itu seluas-luasnya dibuka kesempatannya gitu ya, Kak Aziz. Apakah harus punya pengalaman di bidang lingkungan atau sosial atau gimana nih?
1: Ya, pertama memang diutamakan punya latar belakang background untuk ekologi ataupun pernah pemberdayaan di masyarakat atau seminim-minimnya pernah menjadi volunteer. Artinya latar belakang mereka itu pernah terjun menangani masalah sosial-sosial di masyarakat itu sendiri. Okay. Baik, bukan hanya tentang lingkungan sih, Kak, tapi kemarin ada peserta juga belum pernah, Kak, aku melakukan agenda aksi terkait dengan lingkungan atau ekologi, tapi aku pernah melakukan pemberdayaan masyarakat tentang literasi, aku pernah jadi volunteer taman baca. Oh, enggak apa-apa, artinya di situ kan masalah-masalah lingkungan itu bisa dientaskan juga dengan literasi itu sendiri, memahamkan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah itu kan bagian dari literasi sih, Kak.
0: Okay.
1: Artinya nggak melulu dari latar belakang lingkungan, tapi kami membuka seluas-luasnya pemuda-pemudi ini yang punya niat kuat untuk menggerakkan pemuda Lampung ini khususnya di bidang ekologi dan pembangunan berkelanjutan.
0: Okay, Kak Aziz. Nah, apakah jikalau sudah bergabung gitu ya kan, Kak, nanti akan ada pelatihan-pelatihan spesifik yang akan membuat teman-teman Pro 2 yang mungkin tadi belum punya background yang full tentang ekologi atau sustainability, dan apakah mereka punya waktu untuk improve di dalam atau gimana nih internalnya?
1: Okay. Semesta ini, Kak, itu kita akan laksanakan di Kecamatan Waibungur, Kak, di Lampung Timur. Itu kecamatan yang berdekatan langsung dengan hutan Waikambas. Kemudian konsep kegiatan kami ini adalah home visit, artinya tinggal di lingkungan masyarakat. Artinya nanti peserta itu kami ajak langsung berdampingan dengan masyarakat, mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat, kemudian belajar bagaimana masyarakat melaksanakan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut.
0: Dengan durasi berapa lama, sorry kak?
1: Oke, untuk durasi itu kita 5 hari kak.
0: Oke.
1: 5 hari.
0: Kalian dulu mau ikutan nggak?
1: Boleh kak. Kita bisa susur sungai loh kak.
0: Okay.
1: Susur sungai.
0: Tanpa audisi bisa nggak? Nggak bisa ya. Dititipin dulu. Langsung sama kak Ajis ya loh ini. Nanti 5 hari loh. Dekat Wai Kambas lagi. Seru, susur sungai terus kak.
1: Ya, itu kan kita di sana selain berdampingan dengan masyarakat, kita juga bisa turun ke hutan langsung. Ke di sana kan terkenal dengan habitat gajah sih kak ya.
0: Okay.
1: Di perbatasan hutan Wai Kambas itu, kita bisa masuk ke dalam. Tapi ya itu tadi, kenapa tadi saya sempat bilang susur sungai, karena untuk masuk ke hutan dari apa kecamatan Wai Kambas itu kita agak nyebrangin sungai dulu.
0: Okay.
1: Nah kemudian teman-teman semesta ini, yang peserta semesta ini nanti diajak belajar langsung dari alam kan.
0: Okay.
1: Bagaimana alam itu menampakkan keindahannya, terus kenapa kok bisa dirusak oleh manusia. Nah itu yang kemudian kita pikirkan kolaborasi aksinya untuk bisa mengembalikan alam itu kembali kepada apa yang semestinya.
0: Okay. Gitu. Dengan target 5 hari ini akan berlangsung di bulan kapan?
1: Bulan ini kak.
0: Bulan ini ya. Jumlah peserta dan lain-lain mungkin dibatasi atau gimana nih
1: kak? Kita total peserta ada cuma 30, cuman kemarin pendaftar ada sekitar 70-an sih.
0: Okay.
1: Makanya kita seleksi yang benar-benar punya minimal latar belakang pernah pemberdayaan masyarakat deh, nggak mesti dari lingkungan, tapi seenggaknya dia pernah punya kepedulian terhadap masyarakat.
0: Okay. Untuk biaya dan lain-lain kak Aziz?
1: Alhamdulillah kita biaya kita gratiskan full, tidak ada pembayaran atau pembiayaan untuk peserta.
0: Okay. Jadi memang untuk teman-teman yang sudah mendaftar akan ada seleksinya.
1: Iya,
0: sudah
1: terlaksana.
0: Sudah terlaksana, terpilih 30 orang.
1: Iya, betul.
0: Untuk berangkat di bulan ini selama 5 hari gitu ya, kak ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bicara tentang anak muda gitu ya kan, kak.
1: Iya.
0: Ini terkait ada satu pertanyaan nih di Instagram DM ya kak. Ada @rian_andesta. Kak Fili, Kak Aziz, keren banget movement dari Bumi Loka Indonesia sebagai sesama anak muda di Lampung. Aku penasaran, gimana caranya Bumi Loka bisa ngebuat isu lingkungan atau keberlanjutan yang kesannya berat dalam tanda kutip jadi kelihatan seksi dan menarik buat anak muda Gen Z yang biasanya lebih suka rebahan atau nongkrong. Ada trik khusus kah? Mungkin ini terkait dengan pertanyaan Fili tadi gitu ya. 70 orang diseleksi menjadi 30. Biasanya kan untuk buat anak-anak muda ini mau bergabung gitu kan,
1: betul.
0: Itu butuh usaha ekstra gitu ya kan kak. Mungkin Bumi Loka punya trik atau tips khusus?
1: Ya, kami Bumi Loka Indonesia mungkin dalam mengkampanyekan ya untuk ke ekologi ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang ringan sih kak.
0: Okay.
1: Pertama kami ngajak beberapa mahasiswa pertama untuk terkait dengan literasi. Kami pernah punya dua taman baca binaan, yang satu di Tangerang kak, namanya Saung Jingga. Kemudian yang kedua di Kemiling Tanjung Halo, namanya Halo Literasi. Kami pertama ngajak teman-teman ini untuk bisa ikut dampingin anak-anak dulu di sana, melihat bagaimana anak-anak itu belajar, kemudian mengarahkan mereka berliterasi. Kemudian kita juga mengajak mereka untuk berkegiatan ringan-ringan seperti mengkampanyekan penanaman mangrove. Kita pernah ada kegiatan di penanaman mangrove itu di Krui kak, di Krui. Artinya kan mereka itu nanam mangrove, tapi sebenarnya punya tujuan kak, Krui. Pantainya bagus.
0: Okay,
1: yang daya tarik mereka. Wih, gue belum pernah ke Krui nih. Gue malah maulah ikut, nggak apa-apa nanam-nanam mangrove. Yang penting gue pernah ke Krui.
0: Okay.
1: Artinya Gen Z sekarang ini kan harus ada yang menarik sih. Apa sih benefit yang gue dapat ketika ikut kegiatan ini? Selain gue ikut apa nanam mangrove atau apa berkegiatan dengan ekologi, apa yang harus didapat oleh dia? Nah, salah satu yang kemarin itu kita kenapa di Krui itu karena ingin menarik apa anak-anak muda ini kan senang pantai, senang jalan-jalan. Itu sih kak.
0: Jadi harus ada apa yang ditawarkan untuk ya, gengsinya gitu ya. Oke, menarik. Dan ada satu lagi @dindamel. Halo Seri-Seria, Kak Aziz, kalau kami anak muda dari luar Lampung, kebetulan aku dengerin dari Palembang, tertarik, hai Palembang, tertarik buat ikutan kolaborasi atau pengen bikin movement serupa yang berdampak untuk lingkungan berkelanjutan, apakah Bumi Loka membuka wadah kolaborasi lintas daerah, atau ada saran gak Kak, cara mulainya dari lingkup terkecil loh gimana?
1: Baik, kalau kita alhamdulillah sudah pernah buka kolaborasi itu tadi, kenapa tadi saya sebut ada Saung Jingga di Tangerang, itu termasuk binaan kami di Taman Bacanya. Artinya kami itu membuka seluas-luasnya bagaimana kolaborasi itu bukan hanya di Lampung, tapi juga kita di seluruh Indonesia. Nah, sempat kami juga kemarin dapat tawaran dari Manado ya, terkait dengan bagaimana mengaktifkan gerakan-gerakan lingkungan, gerakan-gerakan pemuda di sana. Kami hanya sekedar membimbing, mengarahkan. Nah, artinya teman-teman yang dari Palembang juga boleh ketika nanti punya gerakan kolaborasi bisa dikonsultasikan atau diobrolkan dengan Bumi Loka boleh. Nah, untuk memulai bagaimana menghimpun dari atau menggerakkan pemuda-pemuda ini dari Palembang ya untuk bisa bergerak di bidang lingkungan, itu tentunya teman-teman itu harus satukan visi dulu, kumpulkan dulu teman-teman yang punya keinginan untuk menggerakkan lingkungan itu sendiri, barulah dari leader-leader ini bisa melahirkan gerakan-gerakan yang bisa merangkul teman-teman yang mungkin tadinya gak punya minat untuk pemberdayaan, tidak punya minat untuk literasi, ataupun tidak punya minat untuk ekologi. Artinya harus punya ada leader-leader itu di sendiri yang untuk bisa mengajak, merangkul, mengajak, ayo yuk kita hidupkan lagi, kita bangun lagi kota kita, itu kota Palembang tadi, untuk bisa bergerak mengentaskan permasalahan ekologi.
0: Oke, ya. Itu dia tadi teman Pro 2 obrolan kita yang ternyata sudah 24 menit enggak kerasa. Kayaknya harus kita jeda lagu dulu ya teman Pro 2 ya. Sabar untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, karena Fili dan juga Kazis bakal temenin kamu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, sebelum Dika dan Kenny kembali di Sore Ceria yang sebenar-benarnya ya. Ini kita puterin dulu satu lagu untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, sekali lagi keep on tuning, masih barengan sama Fili dan juga narasumber Fili ada Kak Aziz sore hari ini di Sore Ceria.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Ya elah, makin nanya. Bentar, aku mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: Ceria Spesial Belajar Sumba dan kamu masih dengerin Fili di Pro 2 dari Bandar Lampung ya teman Pro 2. Selamat sore, Fili sampaikan untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung yang mungkin sekarang dengerin Fili dari berbagai daerah di Belajar Sumba. Selamat sore semuanya. Fili mau undang kamu untuk gabung barengan sama Fili di WhatsApp 0811 7208 925, atau boleh komen dan reply ya story ataupun feednya @pro2bdl, nanti bakal dibacain satu-satu semuanya. Terus juga bakal disampaikan pertanyaan kamu, jangan sampai kamu penasaran gitu kan ya. Dan sekali lagi Fili mau ngucapin selamat sore untuk kamu yang lagi dengerin Fili di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 dari Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 dari Lembang ya. Semuanya selamat sore dan selamat mendengarkan Sore Ceria Spesial Belajar Sumba hari ini. Fili masih ngobrol barengan sama Kak Abdul Aziz Al-Faruk atau Kak Aziz, co-founder dari Bumi Loka Indonesia ya. Lanjut lagi nih Kak, Fili mau langsung baca dulu ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp 0811 7208 925. Buat kamu yang masih chat nomor WhatsApp lama, ulangin ya di 0811 atau 0811 7208 925, karena nomor yang lamanya sudah tidak dipakai lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalau kamu bingung kenapa gak dibacain, minta maaf banget, sekarang nomornya kita ganti ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu kalau udah kontakan udah tahu, karena kita sudah announce juga sih. Sebentar Fili cek dulu pergantian nomornya. Ya, di WhatsApp 0811 7208 925 ya. Ada Dika, sore Pro 2, salam buat Kak Fili, salam buat narasumber. Halo, salam juga buat kamu ya. Dari tadi kan Kak Aziz sebut soal ruang kolaborasi anak muda. Nah, tantangan terbesar nih Kak, kalau ngumpulin anak muda itu kan biasanya dalam tanda kutip nih ya, anget-anget ayam katanya Kak. Semangat di awal-awal aja, tapi pas eksekusi sering hilang-hilangan. Gimana cara Bumi Loka menjaga komitmen dan konsistensi anggotanya biar proyek lingkungannya berkelanjutan? Boleh, silakan Kak Aziz.
1: Oke, terkait dengan pertanyaan dari Kak Dika tadi ya. Usia-usia muda itu kan memang tadi disebut semangat awal doang, semangat di awal doang ya. Maka untuk membangun semangat itu terus ada, tentunya kaum muda ini kan saya bilang tadi, jangan hanya kegiatan-kegiatan diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang cleaning, mungkin kayak pandawara itu kan, bukan jangan kegiatan-kegiatan yang monoton seperti itu, tapi coba hadirkan ruang yang ceria di kalangan pemuda itu. Artinya teman-teman anak-anak muda ini senang banget kegiatan-kegiatan yang sekarang mereka healing. Maka bolehlah sesekali kita berdiskusi di ruang-ruang kelas, tapi lebih sering juga kita turun ke luar, ke alam, melihat bagaimana sebenarnya kerusakan alam itu seperti apa, dan melihat juga bagaimana ketika alam itu indah seperti apa. Artinya teman-teman di sini, anak-anak muda ini diajak bagaimana menyenangkan loh ketika kita healing di tempat yang mungkin indah, baik itu pantai ataupun di perkotaan, itu bersih, indah, tidak ada kerusakan, itu bagus. Nah, bagaimana mendorong teman-teman agar tetap aktif dan peduli terkait dengan lingkungan itu sendiri? Nah, kita ajak dengan kegiatan-kegiatan yang bergembira itu Kak, kemudian saling mengingatkan lah antara anggota, kemudian bagaimana ketika ada anggota yang mungkin ada berhalangan, kadang-kadang perlu ditanya sih. Kadang kita sebagai manusia aja kan kadang-kadang harus perlu ditanya, are you okay? Ketika ada teman-teman kita yang menghilang nih di organisasi apapun lah, di bukan hanya berbicara dengan lingkungan, mungkin dia hilang tuh karena ada suatu problem. Kita di sini berbicara tentang bagaimana aksi kepada sosial, tapi kita lupa kita punya anggota juga perlu dipedulikan. Itu sih Kak, merangkul bagaimana menjadikan organisasi sebuah keluarga. Ketika menjadi sebuah keluarga yang gembira, kegiatan juga bukan hanya di ruang-ruang kelas tapi juga bergembira di luar, ya saya yakin percaya organisasi itu bahkan terus bertumbuh gitu sih, Kak.
0: Oke, Kak Aziz, peluang apa sih yang dimiliki anak muda Lampung untuk jadi motor perubahan di daerahnya?
1: Ya, banyak sih, Kak, peluangnya. Anak muda Lampung itu kalau melihat hari ini isu-isu ya, bukan hanya terbatas oleh isu ekologi, tapi juga mungkin teman-teman yang senang dengan dunia pendidikan, bisa juga teman-teman juga dekat dengan masyarakat itu dengan adanya taman baca masyarakat, kemudian ngajak anak-anak itu bisa kembali membaca buku itu. Kalau teman-teman yang konsen dengan pendidikan, kemudian kalau teman-teman yang senang dengan kegiatan mungkin latar belakang dia pertanian atau teknologi pangan atau kuliahnya seperti itu, bisa kegiatan-kegiatan yang kemudian berdampingan dengan para petani, pemberdayaan petani, kemudian bagaimana memproduksi pupuk apa cair yang ramah lingkungan juga bisa sih. Artinya banyak sih peluang kita anak-anak muda sesuai dengan passionnya, latar dari sesuai dengan backgroundnya, bahkan sesuai dengan kesenangannya. Nah, hari ini jangan membatasi kita sukanya apa, tapi lihat di sekitar kita itu butuhnya apa sih gitu. Artinya banyak peluang itu sebenarnya terbuka lebar, tapi kitanya aja yang tidak melihat gitu. Itu sih, Kak, dari saya.
0: Oke, ya. Lanjut lagi kita ke WhatsApp-nya Pro 2 Bandar Lampung 0811-7208925 ya. Ada Siska di Jambi. Halo, sore ceria. Mau nanya ke Kak Aziz dong, kadang kalau kita anak muda bikin gerakan peduli lingkungan atau isu keberlanjutan, sering banget bentrok dengan kebijakan lokal atau kurang didukung sama generasi yang lebih tua. Gimana cara Bumi Loka menjembatani nih komunikasi atau kolaborasi ini ke pihak pemerintah atau ke senior-senior agar gerakan kita beneran didengar dan berdampak? Bagus sekali pertanyaannya, silakan, Kak.
1: Terkait dengan itu ya, tentu untuk gerakan-gerakan lingkungan itu sendiri di pemerintahan kan ada di Dinas Lingkungan Hidup ya, Kak ya. Maka ketika kita mau mengadakan agenda, mengadakan mungkin aksi sosial atau aksi lingkungan, kita bisa loh berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya mereka punya program apa, kemudian kita punya program apa, dikomunikasikan, siapa tahu ada titik temu. Misal kita pernah menggandeng DLH di Lampung Timur itu terkait dengan konservasi di kawasan Waikambas itu, Kak. Jadi kami bersama dengan organisasi-organisasi konservasi lain mengadakan acara dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup itu di Waikambas. Pernah juga kami itu bagaimana tadi pertanyaan dari Kak siapa?
0: Siska.
1: Kak Siska itu terkait dengan pemerintah itu sendiri, sebenarnya banyak program pemerintah yang bisa berdampak kepada masyarakat, namun mungkin tidak adanya kolaborasi itu sendiri dari kalangan pemuda yang punya latar belakang organisasi, latar belakang gerakan. Maka baiknya teman-teman yang punya gerakan, teman-teman yang punya komunitas, yang teman-teman punya organisasi tentang lingkungan, itu baiknya coba sowan deh ke Dinas Lingkungan Hidup boleh, atau organisasi yang cukup sudah terkenal terkait dengan lingkungan itu Walhi, ataupun Aktif Asia yang bisa berkolaborasi. Artinya organisasi yang sudah lama konsen di bidang lingkungan. Nah, Bumi Loka sendiri itu banyak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan, Dinas Lingkungan Hidup, Walhi, kemudian pernah dengan Gajahlah Kebersihan di Lampung ini, kemudian di Tangerang di Saung Jingga itu, di pemuda-pemudi yang menggerakkan itu. Artinya dengan kolaborasi, dengan komunikasi, soan menyampaikan, nih ide kita begini loh, kalian punya ide apa? Oh oke, kita punya agenda ini, yuk kita garap bareng-bareng. Artinya nanti akan ketemu deh bagaimana solusinya kita bisa mengentaskan gerakan lingkungan ini dengan kolaborasi.
0: Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak, dari Gilang, menutup pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp dan juga di media sosial ya. Sore Kak Fili, titip pertanyaan buat Kak Aziz dong. Konsep Lampung berkelanjutan yang lagi digarap Bumi Loka saat ini, fokus jangka pendeknya apa sih, Kak? Dan aksi nyata paling sederhana apa yang bisa kita lakuin sore ini juga sebagai bentuk dukungan buat Bumi? Thank you Gilang.
1: Oke, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yang bisa kita mulai hari ini adalah bagaimana memahamkan teman-teman di sekitar kita itu terkait dengan bagaimana bisa menjaga pelestarian di lingkungan kita itu sendiri, Kak. Cakupan paling kecil lingkungan rumah kita sih, Kak. bagaimana kita menjamin di lingkungan rumah kita itu tetap ada pepohonan, suasananya asli, bersih, kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat, memilah-milih sampah itu di kalau bisa dimulai hari ini. Kemudian kalau terkait dengan berkelanjutan di Lampung, kita punya banyak organisasi, komunitas, dan pemuda-pemuda penggerak lingkungan. Bagaimana kita bisa, harapan kami di semesta ini, bisa ayo kita kumpul, duduk bareng, kamu punya isu apa, kalian punya isu yang berbeda-beda, yuk kita cari titik temu itu. Kita cari bagaimana isu-isu yang teman-teman angkat dengan isu-isu yang berbeda, itu bisa menjadi suatu barometer peningkatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung, baik itu tentang ekologi ataupun sumber daya manusia atau literasi itu sendiri. Itu sih Kak.
0: Oke, jadi ini adalah sekaligus juga harapannya Kak Aziz untuk ekosistem komunitas dan gerakan anak muda di Lampung ke depannya ya Kak. Betul. Ya. Oke, untuk teman Pro2 semua, terima kasih yang tadi sudah tanya di WhatsApp ataupun di Instagramnya @pro2bdl ya. Dan terakhir nih Kak, untuk menutup kebersamaan kita di sore ceria ini, kenapa hujannya deras banget ya? Dari tadi pilih lihat keadaan gini depan belakang, yeah. Ya Allah, ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro2 ya. Apalagi kalau misalnya kamu lagi mau ke RRI Bandar Lampung, karena banyak kakak-kakaknya ini mau dinas sore ya, Broadcaster Academy, hati-hati di jalan semuanya. Malam minggu tuh biasanya mereka pada kumpul, tapi kayaknya pada nyangkut di jalan deh. Yeah. Mungkin kalau sebelum pertanyaan terakhir Vili nih Kak Aziz ya, mengingat cuaca juga sekarang yang lagi kurang menentu di Lampung, di Bandar Lampung. Tadi panasnya kayak apaan tahu. Betul. Kita sama-sama tahu ya, tiba-tiba sekarang ini hujannya kayak gak tahu juga datang dari mana. Gak ada angin, gak ada hujan-hujan gitu. Ada konsentrasi khusus kah teman-teman di bumi lokal atau di semesta tentang, ataupun yang mungkin dijaga jangan sampai kejadian seperti ini, seperti itu, tentang cuaca kita yang mungkin lagi kurang menentu saat ini, ada konsen khusus kah dari teman-teman?
1: Ya, konsen kami, perubahan iklim itu kan terjadi karena alam kita yang tidak terjaga sih Kak.
0: Oke.
1: Alam kita ini sebagian besar rusak. Karena apa? Karena hutannya banyak ditebang. Artinya resapan air juga kurang. Kemudian bagaimana hari ini kita mungkin gerakan kecilnya tidak datang ke hutan kemudian nanam pohon, tidak. Tapi bagaimana kita menjaga di minimal di lingkungan kita deh, tetap ada pohon, tetap ada kelestarian di situ, tetap menjaga lingkungan di situ. Kali hari ini banjir tersumbat itu kan bukan karena sampah yang dibuang oleh makhluk gaib, tapi kan semua sampah itu kan dibuang oleh manusia, kemudian tersumbat jadilah banjir. Kemudian iklim berubah-ubah karena tidak adanya kelestarian alam yang pasti. Artinya di sini kami ya, pemerintah Indonesia mengajak masyarakat Lampung khususnya untuk yuk kita sama-sama menjaga iklim ini dengan tanam kembali pohon di sekitar rumah kita.
0: Okay.
1: Kalau punya kesempatan lebih, yuk sesekali kita datang ke hutan-hutan kita di Lampung ini, tanam satu pohon atau mungkin ketika mungkin kita mau jalan ke suatu tempat, mau lewatin suatu hutan yang mungkin ada, pernah ada penembakan di situ, mungkin kita ngeluangin waktu 5 atau 10 menit nanam satu pohon di situ kan bisa.
0: Oke.
1: Itu artinya ada kepedulian, ada aksi sedikit saja dari kita yang mungkin itu akan dampaknya luar biasa. Cuaca hari ini tidak menentu, bisa kita atasi dengan sama-sama masyarakat Lampung ini kembali melestarikan alam itu sendiri sih Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz. Terakhir, kalau boleh nih ajak teman Pro2 gitu kan ya, kenapa sih teman Pro2 harus ikut jadi bagian dari gerakan seperti semesta, atau mungkin ada yang mau disampaikan Kak Aziz untuk teman-teman volunteer ataupun teman-teman dari semesta, dari bumi loka selama ini sudah jalan bareng, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk teman Pro2 gimana caranya ngontak bumi loka atau pengen tahu kegiatan lebih detail dari semesta, boleh silahkan Kak Aziz.
1: Oke, Kak Fili dan pendengar sore ceria. Saat ini proses open recruitment semesta itu telah selesai, Kak. Kami mengucapkan terima kasih seluas-luasnya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusiasme luar biasa dari anak-anak muda Lampung yang telah mendaftar. Kemudian dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan tahapan pelaksanaan bersama dengan peserta terpilih dari semesta itu sendiri. Kami berharap masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan program ini, mendukung gerakan para peserta dan bersama-sama menjadi bagian dari upaya membangun Lampung yang lebih hijau, lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Teman-teman bisa kontak Bumi Loka di Instagram @bumiloka.id ya, karena kami di situ sering upload konten-konten dan mengajak volunteer-volunteer dan masyarakat untuk berkegiatan berkaitan dengan literasi, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian terakhir, kami percaya perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, Kak. Tapi perubahan dimulai ketika ada orang-orang yang mau belajar bersama, saling menguatkan dan berani bergerak bersama. Terakhir lagi, semesta bukan hanya sebuah program, Kak, tapi sebuah gerakan, sebuah ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk belajar dari alam, hidup bersama masyarakat, memimpin aksi kolaboratif dan menciptakan dampak yang berkelanjutan.
0: Oke, Kak Aziz, terima kasih sudah datang, sudah mampir. Mudah-mudahan nanti sepulang dari kegiatan bulan ini yang 5 hari ada cerita baru yang mau dibagi buat teman Pro 2 semua. Kami sangat menantikan Kak Aziz untuk bergabung kembali sama Pro 2 gitu ya, nanti untuk cerita gimana sih hasil 5 hari di sana, keseruan di sana gimana, atau bahkan saat 5 hari di sana mungkin nanti kami bisa hubungi gitu kan ya, ada cerita-cerita apa di sana. Soalnya ini kalau Fili ikut agak nanti bikin urusan ya, bikin repot Fili Wahan ya. Jadi terima kasih banyak Kak Aziz sudah hadir. Salam untuk teman-teman semesta, teman-teman Bumi Loka semuanya. Semoga lancar-lancar 5 harinya mengemban tugas yang cukup berat gitu ya, membawa 30 anak muda-mudi yang kita harapkan nanti dari 30 orang ini bisa muncul, bisa lahir bibit-bibit tunas-tunas cinta bumi selanjutnya ya, Kak. Sukses acaranya, salam buat semuanya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye Kak Aziz, boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Terima kasih. Oke, teman Pro 2, itu berarti waktunya Fili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah dengerin Pro 2 dari Bener Lampung di sore ceria spesial Belajar Sumba. Fili mau bye-bye dulu, gak mau bye-bye. Bye-bye dulu untuk teman-teman di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 dari Bener Lampung, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Soliliat, dan 91,6 FM Pro 2 dari Palembang. Fili pamit, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bener Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, and bye.

0: ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tuang Pro 2. Jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, edisi 18 Juli 2026. Dan selama 15 menit ke depan kita bakal temani kamu dalam acara VR alias Visual Asal Review bareng aku Rima dan rekan aku Davi, di mana kita bakal mengulas salah satu pertandingan paling dramatis di Piala Dunia 2026, yaitu semifinal antara Argentina dan Inggris tanggal 16 Juli kemarin ya. Dan di mana pertandingannya kalau dilihat-lihat tuh Pro 2 ya, cukup tempo yang hati-hati di menit-menit awal, mungkin lebih ke jaga gawang ya. Kedua tim sama-sama memahami bahwa tiket menuju final dipertaruhkan ya. Inggris tampil disiplin dengan organisasi pertahanan yang rapi, sementara Argentina berusaha mendominasi penguasaan bola melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan kreativitas lini tengahnya. Oke, langsung ada co-host aku yang menemani aku di sore hari ini 15 menit ke depan, ada Davi. Halo Davi.
2: Halo Kak.
1: Halo, ini penggemar bola juga nih teman Pro 2 ya. Kamu kemarin saat Inggris lawan Argentina, kamu pilih siapa?
2: Kalau aku Argentina Kak.
1: Nuh, waduh, langsung Argentina. Pasti depannya sama Lionel Messi nih.
2: Iya.
1: Iya, kenapa?
2: Suka banget sama Lionel Messi.
1: Kenapa?
2: Suka banget. Karena emang jago sih Kak Lionel Messi-nya. Karena kan Lionel Messi jago banget tuh dribbling-nya, passing-passing-nya gitu Kak.
1: Tapi dia sempat dibikin petisi loh. Banyak orang yang maunya si Messi Argentina keluar aja nih ya dari FIFA, kayak di anak emas kan gak sih? Menurut kamu gimana tuh?
2: Kalau menurut saya mungkin kayaknya dari petisi-petisinya itu mungkin menurut saya untuk petisi dikeluarkannya karena mungkin ada mungkin sebuah janggal dari Argentina, kayak kemarin kalau gak salah yang tackle-nya dari pemain Inggris. Nah itu kan seharusnya kan gak penalti itu. Tapi dari wasitnya itu gak cek VAR gitu Kak.
1: Harusnya dia cek VAR dulu ya, karena ini berbasis AI ya untuk Piala Dunia 2026 ya Davi ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi menurut kamu pertandingan Argentina kontra Inggris ini benar-benar menyajikan drama di menit-menit akhir ya. Di menit-menit akhir ini drama banget gak sih?
2: Iya.
1: Terus menurut kamu apa yang jadi faktor utama kemenangan Argentina sih, Dav?
2: Faktor utamanya sih mungkin dari mentalnya sih Kak, mental dari pemain Argentinanya Kak. Bisa dilihat dari pertandingan kemarin kan di menit 90-an itu kan belum ada, menit 80-an itu belum ada gol nih dari Argentina. Nah, terus mungkin mental dari pemain Argentina itu kan pengen menang nih, pengen masuk final. Jadi mungkin dari mental pemain Argentina, kayak main tuh asis main tuh kan Messi ngasih dua asis ke Lisandro Martinez sama Enzo Fernandez.
1: Oh, jadi menurut kamu itu yang menjadi faktor utama kemenangan Argentina?
2: Iya.
1: Iya, Inggris sebenarnya sempat unggul lebih dulu ya kan ya?
2: Iya.
1: Terus apa yang berubah kalau udah gol pembukanya ini? Kan yang berubah setelah gol pembuka dari Inggris ya kalau nggak salah ya? Apa kira-kira yang menurut kamu berubah setelah Inggris mengegol gawang Argentina itu? Kira-kira apa sih yang berubah?
2: Mungkin kalau menurut saya setelah gol dari Inggris, itu Inggris pakai formasi apa ya, kayak kalau kami nyebutnya ini Kak, formasi parkir bus, yaitu semua back turun ke belakang ke posisi gawang untuk menjaga biar agar enggak kebobolan. Jadi main Inggris untuk Inggris Inggris tuh main aman.
1: Oh, mereka lebih main aman karena takut, karena mereka udah ngegolin pertama gitu ya. Takutnya kalau dilanjutin lagi Argentina bakal nyerang gitu. Oh, jadi banyak juga yang mengatakan bahwa Argentina menang karena mental juara. Kamu setuju nggak sama pendapat itu, Davi?
2: Kalau itu setuju-setuju banget sih, Kak.
1: Iya, kenapa setuju tuh? Bisa dijelasin nggak?
2: Gimana ya?
1: Kan kamu penggemar Argentina. Katanya kamu udah ngikutin dah lama Argentina nih, gimana sih? Ah iya, yeah. Si Dapi. Review dong. Kenapa kira-kira?
2: Saya Spanyol, Kak.
1: Oh, aslinya Spanyol.
2: Iya, tapi dengan Inggris kemarin, Inggris lawan Argentina, ya dukung Argentina.
1: Oh iya, kalau sekarang untuk finalnya Argentina lawan Spanyol kan?
2: Iya.
1: Nah, berarti kamu dukung Spanyol nih?
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Dari awal juga dukung Spanyol.
1: Oh, dari awal udah dukung Spanyol ya. Kalau ngomongin taktik nih, iya. Kita balik lagi ke topik kita tentang pertandingan saat Argentina melawan Inggris gitu ya. Siapa yang menurut kamu lebih unggul untuk taktiknya? Itu taktik mereka tuh gimana sih? Bisa dijelasin nggak, Davi?
2: Dari seluruh timnya, Kak.
1: Iya, dari tim Argentina maupun tim Inggris gitu ya. Kita review-review aja.
2: Kalau dari segala taktik, mungkin untuk pertandingan babak pertama sih Inggris dulu, Kak. Terus mungkin babak kedua baru ke Argentina.
1: Kalau mereka taktiknya pakai taktik apa sih?
2: Kalau tuh, maaf kan, saya kurang... Apanya, kurang ngikutin.
1: Oh, kurang ngikutin, cuman senang aja nonton bola. Oh, pasti begadang nih ya, tipikal-tipikal orang yang hobi begadang ya.
2: Iya.
1: Terus Lionel Messi kan jadi sorotan ya, Davi ya. Menurut kamu berapa besar pengaruh kemenangan Argentina walaupun dia tidak selalu mencetak gol menurut kamu?
2: Persentasenya, Kak?
1: Iya.
2: Kalau ada Lionel Messi, mungkin 50% sih, Kak. 50% kamu menurut saya.
1: Jadi
2: kalau mungkin kalau nggak ada, kayaknya bisa di bawah 70.
1: Oh, kalau Messi nggak ada 70 gitu ya?
2: Iya.
1: Jadi menurut kamu selain Messi, siapa nih kira-kira pemain Argentina yang layak mendapatkan prediksi pemain terbaik dalam pertandingan ini?
2: Pemain Indonesia kalau menurut saya sih Julian Alvarez, Kak.
1: Julian Alvarez dari Argentina juga. Mohon maaf, ini kita kagak tahu nama-namanya langsung ya. Jangan tahunya Lionel Messi, kalau nggak Haaland ya paling siapa lagi satu? Cristiano Ronaldo. Ya itu aja yang terkenal aja yang kita tahu. Kalau cewek, kamu ngikutin banget bola berarti ya, Davi ya?
2: Lumayan sih, Kak. Udah agak lama juga ngikutin bola.
1: Kalau dari kubu Inggris ini kan kita kubu Argentina. Sekarang kita ke kubu Inggris. Siapa pemain yang menurut kamu tampil paling ekspresif meskipun timnya harus tersingkir?
2: Kalau menurut saya sih Jude Bellingham, Kak.
1: Ah, itu dari Inggris ya?
2: Iya, dari Inggris.
1: Iya, jadi kamu ngerasa, duh, sayang banget ya dia harus tersingkir. Kalau misalnya dia masuk ke Argentina, kira-kira menurut kamu gimana? Misal, kan kita berandai-andai.
2: Mungkin nanti bersaing sama Julian Alvarez juga, Kak. Kalau Jude Bellingham masuk ke Argentina.
1: Enggak kebayang ya, kita enggak bisa ngebayanginnya gimana. Tapi kita dengerin cuplikan mereka bagaimana pertandingan Inggris Argentina. Yuk, mau dengerin enggak?
2: Boleh, Kak.
1: Oke, langsung aja kita tayangin ya, teman Pro 2, kita dengerin ini nih. Waduh, ini enggak ada suaranya nih. Coba kita lihat dulu yang ini deh, teman Pro 2.
3: So Argentina kick off. The roll today with Declan Rice. Obviously took a shorter route. Now he might have a crack. He does. Enzo Fernandez.
4: He hit that well.
3: It's a nice little body touch by Simeone. Alvarez. Alvarez again. Rodgers is cross. Gordon coming in. Anthony Gordon. Right place, right time.
1: Oke, ini kamu dengerin ya, Anthony Gordon yang mencetak gol itu tim mana sih? Tim Inggris atau Argentina nih? Anthony Gordon.
2: Tim Inggris, Kak.
1: Oh, tim Inggris. Oh, pada saat pertama cuplikan pertama Inggris. Aku tuh enggak, karena aku saking enggak nontonnya pertandingan itu ya. Karena punya aku apa bola? Kenapa sih mereka harus senang bola gitu ya? Bola kan satu harus diperebutkan gitu ya. Jadi aku enggak tahu yang putih ini siapa gitu, yang kuning ini. Kuning ini Justi ini ya, gawangnya ya. Ya Allah. Iya. Yeah. Saking gak ngikutinnya bola banget, jadi Anthony Halan ini Anthony siapa tadi namanya? Anthony Gordon ini mas tim Inggris yang pertama kali ngebobol bola Argentina ya. Iya, itu cuplikan pertama. Yeah. Nah, kemudian ada juga, kalau Messi ada ngegolin enggak pada saat Argentina?
2: Enggak ada, Kak. Cuman ngasih asis aja.
1: Oh, mereka lebih, dia lebih ke memberikan timnya agar membobol gol. Yeah. Yang ngegolin siapa aja sih, Davi?
2: Kalau nggak salah, Lisandro Martinez sama Enzo Fernandez, Kak.
1: Oh iya, Enzo Fernandez itu dari tim Argentina, Kak?
2: Iya.
1: Okay. Jadi mereka nih lebih kerja tim ya. Ya, kemudian terakhir, peluang Argentina di final nanti, menurut kamu mampu nggak mereka mengangkat trofi Piala Dunia, Davi?
2: Kalau menurut saya mungkin ada peluang, cuman kalau untuk lawannya itu kan Spanyol, Kak. Nah, dari beberapa match terakhir itu Spanyol itu menguasai beberapa lini tengah. Kalau mau Argentina mau menang Piala Dunia nanti, harus menguasai lini tengahnya dulu, Kak.
1: Oh, gitu ya. Lini tengah, yeah. Lini atas ada nggak kira-kira? Lini atas, lini depan, lini samping gitu ada nggak?
2: Kalau disebutannya kayak, kalau untuk depan biasanya itu striker.
1: Oh, striker.
2: Untuk kanan, kalau kanan kiri itu biasanya sebutnya winger gitu, Kak.
1: Jadi mereka lebih harus ke lini tengah dulu ya untuk Argentina, untuk melawannya Spanyol nanti ya. Tanggal 20 ya berarti ya, Davi ya.
2: Yeah.
1: Oke deh, terima kasih Davi. Sudah 15 menit kita temani kamu untuk memprodu untuk visual asal reviewnya tadi. Terima kasih lo masukannya dari penggemar-penggemar bola di manapun ya. Ini di Davi kebetulan di Kabupaten Bangka. Kamu lagi di Pangkal Pinang atau gimana?
2: Saya lagi di Pangkal Pinang, Kak.
1: Oh, lagi di Pangkal Pinang ya. Selamat akhir pekan ya, Davi. Selamat bermalam mingguan juga, karena ini kebetulan malam minggu. Terima kasih atas reviewnya, Davi.
2: Iya, Kak.
1: Oke, okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Davi. Oke, teman berdua, itu dia visual asal review kita tadi ya, di mana kita ngebahas bagaimana perjalanan antara Argentina kontra Inggris tadi di tanggal 16 Juli kemarin. Bagi Argentina, mungkin kemenangan ini menjadi bukti bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Semangat pantang menyerah, apalagi kualitas individunya, walaupun banyak orang yang banyak petisi untuk Argentina out gitu ya, padahal itu dilihat dari bagaimana mereka bermain di pertandingan besar yang menjadi modal utama mereka. Dan sekarang Argentina melangkah ke partai final dan akan menghadapi Spanyol dalam perebutan gelar juara dunia Piala Dunia 2026. Sementara Inggris harus mengalihkan fokusnya ke pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis. Itu dia nomor 2 ya, Argentina menunjukkan karakter juara dengan membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Kalau aku lihat ya, walaupun aku nggak ngikutin banget sih teman perdua untuk apa namanya, untuk bolanya sendiri ya, karena ya kalau cewek kadang-kadang ada juga yang nggak suka bola, ada yang ya kalau tahu yang penting kita taunya ini menang gitu ya teman perdua. Itu dia review pertandingan semifinal Piala Dunia antara Argentina dan Inggris, sebuah laga yang penuh drama, emosi, dan juga akan dikenang sebagai salah satu semifinal paling menegangkan dalam turnamen Piala Dunia 2026 ini. Sampai jumpa lagi teman produa di visual apal review. Kayaknya ini yang terakhir deh ya. Aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya, musik dan informasi. Stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong memang penting ya, Bu.
0: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
0: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, no. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten.

kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita ya di musik dan informasi. Aku banyak banget kasih kamu tadi itu review pertandingan dari jam 5 sampai jam 5.15. Terus musik dan informasi, lagu-lagunya udah aku kasih informasinya juga udah. Karena nanti jam 17.30 kita bakal kasih kamu dengerin lagu-lagu religi dan juga kata-kata bijak ya. Ini juga kita sambil menunggu untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat menanti azan maghrib dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Dan nantikan terus bersama kami teman Pro 2 sembari menanti relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat. Kita kasih kamu lagu-lagu religi berikut ini.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Kata bijak hari ini, jangan khawatir dengan pandangan orang lain tentang Anda, juga cacian orang lain kepada Anda, ketika Anda gagal untuk pertama kali atau bahkan lebih dari sekali. Anda tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Akan tetapi, apabila Anda telah mengalami satu kali kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pintu menuju kesuksesan, karena kegagalan memang benar-benar pintu gerbang kesuksesan.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mata.
1: Kita memperdulang saja, kita relay untuk Pro 1 RRI sini lihat dengarkan kumandang azan maghrib dan juga untuk pengajian dari Pro 1 RRI sini lihat.
2: Untuk daerah Sungai Lantan sekitarnya pukul 17:56. Selamat mengikuti.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Ayo kita open remote ini 105.5 FM Pro 2 teman terbaik. Kamu, foto kita blur tapi masih ku ingat jelas. Iya. Yeah. Buat kamu yang lagi persiapan untuk malam minggu, selamat bermalam minggu. Jadi teman Pro 2 ya, malam mingguan ditemani sama Pro 2 FM di 105.5 Pro 2 Sungai Liat pastinya. Ya masih bersama aku Rima, kita di info viral sampai jam 7 ya. Jam 7 nanti tenang aja, karena kita bakal relay lagi teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan music live chat. Tapi sementara kita menunggu, menunggu dan menunggu untuk relay, kita kasih kamu informasi dari info viral di mana ada brand perhiasan tas ya, terutama yang banyak dipakai dompet juga bisa sih. Pokoknya fashion ya untuk Louis Vuitton. Ini rilis trofi trunk untuk Piala Dunia 2026 nih. Jadi si Louis Vuitton merilis trofi trunk yang resmi digunakan untuk menyimpan trofi Piala Dunia. Jadi ada LV-nya nih itu produk. Dan nantinya trofi ini bakal menjalankan debutnya saat pertandingan Piala Dunia finalnya. Spanyol yang beraksi melawan Argentina. Dan koper ini ada katanya dilapisi kanvas monogram khas Louis Vuitton ya, menyampaikan motif V yang melambangkan kemenangan Victory Vuitton. Nah, jadi pelindung sudut, pengait dan kuncinya dari kemasan kuningan berlapis emas. Kirain emas beneran, kalau emas beneran seru kali ya, bisa dijual lagi. Hal ini mencerminkan bahwa koper atau box piala ini bisa warisan tahun 1860-an. Sementara bagian dalam box dilapisi oleh kulit bernuansa krim muda untuk logo kemitraan menandai kolaborasi Louis Vuitton dengan FIFA. Dan kolaborasi ini menggarisbawahi bahwa komitmen LV terhadap keunggulan dan prestasinya mereka. Jadi mereka berpartisipasi untuk membuat trofi trunk Piala Dunia 2026. Yang mana mereka juga memperkuat narasi bahwa kemenangan ada di dalam tasnya. Biar makin banyak orang yang memakai merek LV ini tuh Pro 2. Koper atau box piala ini juga melambangkan perpaduan antara warisan keahlian, semangat global sepak bola, dan bersama dengan trofi trunk ini juga ya, si Louis juga merilis koleksi terbatas limited edition yang terdiri dari 3 trunk iconic yang terinspirasi dari desainnya. Antaranya ada Alfred Aig Montres yang menyimpan jam tangan Kurt Weill 16 Montres Mail Courier Glossines 110 masing-masing dihiasi dengan kanvas monogram grafis trofi Piala Dunia yang dilukis pakai tangan biar lebih ini Louis Vuitton gitu ya, bagus gitu. LV dipersonalisasikan dengan inisial pemiliknya. Lah, harganya jangan ditanya, mungkin bisa lah 3 digit kali teman Pro 2 ya, emang harganya semahal itu sih. Kreasi ini juga memperluas perjalanan LV di ranah olahraga, di mana sebelumnya LV juga sempat beberapa kali mendesain trofi trunk khusus untuk Piala Dunia di tahun 2010, 2014, 2018, 2022, sekarang di tahun 2026. Waduh, harganya jangan ditanya deh. Aku bilang tadi 3 digit bisa nih. Paling murah juga ini deh, paling murah 2 digit ya untuk koleksi tasnya, atau 1 digit bisa juga, cuman itu juga udah di atas jutaan ya teman Pro 2. Enggak di bawah ratusan, enggak ada. Orang bermerek mah mahal-mahal. Punya satu aja minimal teman Pro 2 ya. Satu dua aja deh. Itu dia teman Pro 2 yang lagi panas banget desainnya. Kalau kamu penasaran, kamu langsung searching aja gimana desain untuk trofi trunknya Piala Dunia untuk meletakkan trofi. Waduh, ini proyeknya besar nih, gede nih teman Pro 2. Untuk impactnya juga gede juga. Biar makin terkenal merek LV, udah terkenal, udah makin lagi terkenal ya.

ya Tomorrow, sampai di sini perjumpaan kita ya di Info Viral Program. Karena nanti jam 7 kita bakal relay untuk music live chat Belajar Sumba dari Produer RI Bandar Lampung. Aku Rima pamit undur diri. Sekian terus di Pro FM. Tapi sebelumnya kita kasih kamu info Pro 2. Teman Pro 2 tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani kalah di semifinal Japan Open 2026. Putri ditaklukkan unggulan ketiga asal Jepang Akane Yamaguchi dalam rubber match 21-9, 16-21, 14-21. Ini merupakan pertemuan kedelapan Putri dengan Akane, dan Putri belum pernah meraih kemenangan. Pertandingan sendiri berlangsung selama 65 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium 18 Juli 2026. Putri sempat bermain luar biasa di gym pertama, sayangnya penampilan apik tersebut dapat diantisipasi Akane di gym-gym berikutnya. Kendati kalah, Putri tetap senang dengan pencapaian di Japan Open 2026. Putri mengaku Indonesia Open 2026 telah memberikan pengalaman yang berharga. Pengalaman tersebut menggunakannya sebagai fokus latihan selama persiapan Japan Open 2026. Nomor Pro 2, sekian info Pro 2 dan langsung aja kita relay untuk mendengarkan Music Live Chat Belajar Sumba dari Produer RI Bandar Lampung.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung.

102,5 Pro 2 RMNR Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, malam minggunya ditemenin sama Angga Labesa. Sampai nanti Angga bakal ngobrol nih ya barengan sama Anti Orbit di Musik Live Chat. Dan spesial banget, siaran ini disiarkan juga di Bengkulu, Banjar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang.

0: racun dunia teman pro 2 dari Dicang Cuter. Dan kamu hari ini dengerin Anggala Besa di 92,5 per 2 Air Lampung, teman terbaik kamu. Dan spesial banget hari ini teman pro 2 ya, siaran ini, musik live chat ini disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan tentunya 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, dan yang pastinya disiarkan juga di 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung, dan di YouTube kita nih teman Pro 2 di RRI Bener Lampung. Dan kali ini Angga bakal ngobrol barengan sama Anti Orbit teman Pro 2, band yang tidak mengorbit. bercanda ya. Salah satu band asal Kota Bener Lampung yang baru aja nih ya merilis EP terbaru teman Pro 2. Di hadapan Angga udah ada Orbit, Rafif Okja teman Pro 2. Ini Orbit, ini yang punya Anti Orbit.
1: Halo.
0: Halo, yang duanya enggak bersuara emang ya?
1: Halo.
0: Oke, siap teman Pro 2 ya. Hari ini mereka bakal menguak nih sisi-sisi terdalam dari Anti Orbit teman Pro 2 ya. Oke, tapi kalian bertiga nih udah berapa lama sih bermusik, dan apa nih yang jadi tonggak ataupun awal mula kalian suka ataupun terjun di musik sendiri?
1: Ini dari gua dulu ya. Dari gua boleh deh.
0: Atau dari gua boleh.
1: Sebenarnya kalau gua sendiri itu suka bermusik itu dari awal masuk kelas SMA. Awal
0: kelas
1: masuk.
0: Kelas 1 berarti.
1: Kelas 1. Okay. Ya, soalnya di situ gua masuk apa sih, sanggar gitulah, sanggar seni. Sanggar seni di sekolah. Akhirnya gua suka nih sama berbau-bau kesenian ternyata kan.
0: Okay.
1: Musik.
0: SMA-nya SMA Bener Lampung atau SMA mana nih?
1: SMA di Lampung Barat.
0: Wow, jauh.
1: Jauh.
0: Dingin.
1: Lumayan jauh. Dingin.
0: Oke.
1: Dingin di Lampung Barat, dan akhirnya wah, gua dalemin ternyata oke juga nih gitu. Dan awalnya isi enggak ada buat kepikiran buat ngeband ya. Akhirnya pas di kuliah ini gua punya keresahan yang sama, ternyata gue juga pengen keren nih, kayak pengen orang-orang ngeband segala macam gitu.
0: Karena di bayangan lo anak band keren.
1: Iya, anak band itu keren. Dan gue mikir gue harus nyari kawan nih gitu yang sama-sama pengen ngeband juga gitulah. Akhirnya gue ketemu mereka ini lah gitu.
0: Oke, okay, berarti ini personil awalnya Anti Orbit.
1: Rapip sih. Kalau Ogja baru udah lama juga, tapi
0: setahun
1: setelah Anti Orbit ada baru masuk Ogja.
0: Oke, apa alasan lo Ja kenapa join Anti Orbit nih? Ditawarin apa lo?
2: Iya, yang pertama ditawarin katanya dikasih rumah nih awalnya.
0: Oke. Ja, kayaknya suara lo yang merdu itu enggak kedengeran.
1: Iya.
0: Lo bawa aja tuh mikrofon tentangnya.
2: Ya, jadi kalau untuk kita gabung di Anti Orbit sih sebenarnya karena gue juga suka nih. Gue suka yang pertama sama pertemanannya dulu.
0: Karena circle-nya.
2: Baik lagi karena circle-nya, karena kita nyaman. Dan terus di Anti Orbit memang visinya juga sama. Kita dari berbagai macam genre di sini kita jadiin satu. Terus tujuannya juga memang buat senang-senang, dan yang pasti dari tongkrongan kita yang tadinya cuma nongkrong-nongkrong biasa jadi pinginnya lebih produktif aja ya, Pip ya.
1: Iya.
2: Oh, jadi itu sih lebih ke pertemanannya.
1: Iya.
0: Tapi lu join dari kapan berarti? Kan lu member baru jatuhnya kan ya.
2: Join itu sekitar 2023. Tahun 2000.
1: Iya, 2023. 2023.
2: Abis kita rilis single pertama itu ya.
1: Iya.
2: Di pembuka album jadi ada Captain of the Ship. Yes. Jadi abis dari situ gua baru join.
0: Oke. Tapi lu di Anti Orbit megang apa?
2: Keyboard.
0: Oh, keyboard.
2: Yang keyboard. Okay,
0: menarik. Kita ke Rafif nih. Fif, gimana ketika Ogja baru join? Apa yang lo rasakan? Tentunya nambah personil dong, bukan mengurangi kan?
3: Betul, Mbak.
0: Ya gimana rasanya ya, ketika Ogja join nih?
3: Yang gue rasain itu yang pertama ya, dia main keyboard ya.
0: Yes.
3: Dia main keyboard.
1: Jadinya itu ngisi banget. Banget. Kita kan bands of rock yang tentang bajak laut. Itu banyak efek-efek yang bisa didengar di lagu-lagu Anti Orbit itu. Lu bakal ngerasa, wah ini lu ngerasa kayak di tengah laut atau di kapal bajak laut. Ibaratnya kayak gitu. Jadi itu vibes mainnya lebih kerasa jadi.
0: Oke. Oke, tapi kenapa namanya Anti Orbit nih, Viv? Tadi kan lo dimention nih sama Obit nih, lo salah satu personil yang lama juga nih yang awal.
1: Iya, betul.
0: Berarti lo tahu dong kenapa namanya Anti Orbit? Apakah gara-gara ada Obit? Enggak,
1: Pak Jong. Nah, ini sebenarnya Anti Orbit dengan Obit berhubungan.
0: Oh, oke. Okay.
4: Iya, kan? Ya,
0: dia itu circle dunianya ya, mandalanya.
1: Iya, betul. Itu berhubungan. Jadi, apa namanya perkumpulan Anti Orbit itu udah ada sebelum nama Anti Orbit itu ada.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misalkan lu tahu bang, vokalis itu pasti selalu datang paling terakhir kalau latihan band.
0: Oh, vokalisnya Obit.
1: Iya, Obit. Oh, vokalis selalu datang terakhir.
0: Gue mengira vokalisnya itu tuh Okja tadi.
1: Oh enggak.
0: Salah berarti gue ya. Oke.
1: Vokalisnya Obit, dia selalu datang terakhir.
0: Oke. Soalnya dia kan ini artisnya ya kan.
1: Iya, bintangnya dia ya. Iya. Tapi kak datang terakhir terus nih kok kebiasaan kayaknya kan kok enakan. Bikinlah celetukan. Set kayak kesel sama Obit, Anti Obit, terus kita ubah-ubah lagi jadinya Anti Orbit.
4: Diplesetin lah ya. Ya sempat kesel lah mereka ini sama gua gitu karena gua telat mulai dari latihan. Kadang pas terakhir manggung itu yang paling kesel ya, gua enggak ikut manggung karena gua lagi di Jakarta waktu itu.
0: Lah, vokalisnya enggak ikut manggung gimana?
4: Nah, waktu itu sempat diganti sama ada namanya Danang, kawan dari kita orang.
0: Oke. Okay.
4: Danang itu di acara kampus. Dan gua di situ enggak ikut karena gua di Jakarta waktu itu. Dan akhirnya teman-teman di situ pada kesel sama gua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi akhirnya kita enggak kesel kok, bisa-bisa.
4: Tapi sebenarnya Anti Orbit juga ada arti lain.
0: Apa?
4: Orang-orangnya sudah diatur ini.
1: Iya, betul.
4: Orang-orangnya jadi enggak ngorbit gitu ya kan.
1: Betul.
4: Orang-orangnya aja. Ya,
0: salah. Gua takut lagi omongan dalam doa ya.
1: Tapi emang ngomong. Memang benar sih itu ya.
4: Iya.
0: Oke. Makanya itu ya terjatuhlah Anti Orbit gitu ya.
1: Oke. Betul.
0: Tapi tadi kan sempat dimention juga sama Ogja. Teman tongkrongan nih, tentunya aja visi misi dong lo ngebuat band nggak cuman demi ketemu terus aja gitu.
1: Betul.
0: Apa visi misi di awal?
2: Visi misinya tuh ya kita kan dari berbagai lintas genre ya kayak kita dari berbagai lintas genre, kita di situ benar-benar nyatuin tuh egonya, ego masing-masing dari masing-masing personil. Jadi kita pengen buat sesuatu yang baru dari berbagai genre itu tadi, ngeluarin output yang berbeda lagi tuh. Jadi ngebuat karakter baru buat Anti Orbit itu.
0: Oke, karakter apa itu yang pengen lo tonjolkan sebenarnya?
2: Kalau untuk karakter ya yang jelas kita mau lebih ke depannya lebih visioner lagi ya kayak. Kayak misalnya kita mainin di efek-efek digital sih dan segala macem, tapi masih ada juga unsur-unsur old school-nya lah. Kayak misalnya di drumnya Rapip yang kerasa banget punk-nya. Terus di vokalnya Obit yang masih ada raw-raw-nya rock dan segala macemnya itu. Gitu.
0: Oke. Tapi bisa dikatakan genre kalian apa jatuhnya?
1: Kita genrenya awalnya emang surf rock.
0: Oke.
1: Tapi campurannya banyak juga sih. Ada punk-punk juga gitu.
4: Iya. Oke. Okay. Ada garage rocknya juga. Iya,
1: jadi kayak dari teman-teman band ada saran atau selera dia ketika masuk ke konsep lagunya boleh juga. Jadi warna-warna baru di lagu itu.
0: Oke. Okay. Ya. Gua agak awam nih tentang tadi sempat di mention ada banyak genre rocknya sendiri. Tadi kan ada sub rock, terus apalagi tadi beberapa yang kalian mention ya.
1: Punk tadi mungkin ya.
0: Oh iya, punk rock. Apa yang membedakan dari genre rock yang biasanya gitu?
1: Kalau ini yang gue tahu aja, mohon maaf ini kalau misalkan ada yang lebih tahu, mohon maaf. Takutnya nanti kan di notice. Kalau surf rock itu mungkin dari namanya surfing itu kan surfing, jadi pantai banget surf rock. Jadi lagu-lagu itu rock yang vibes pantai gitu loh.
0: Yeah.
1: Itu tahun-tahun berapa itu ya? Udah
4: tahun
1: tua
4: lama.
1: Itu ya.
4: 80-an sih.
1: 80-an
4: kali ya. 80-an gue baca. Rock. Dan dia itu setahu gue itu ya, dia tuh pakai scale-scale minor gitu, okay. Arabik lah dia, makanya skala-skala Arabik gitu, jadi kayak ke daerah Arab-Arab gitulah. Jadi makanya kadang di Anti Orbit itu ada yang di Kabupaten Senja tuh kayak ada skala Arab-Arabnya gitu nuansanya. Ya emang itu dari sana gitu.
0: Dingin kan berarti ya?
4: Iya.
0: Oke. Berarti emang udah ada genre-nya sendiri berarti ya kalian ya gitu ya. Oke, okay, wow, menarik, menarik, menarik.
1: Secara lingkup begitu.
0: Wow, untuk saat ini udah berapa lagu yang rilis atau album?
1: Lagu totalnya sama album belum, EP ada ya.
0: EP, oke.
1: Okay. EP total berapa? 7 ya?
4: 6, 7, 7.
2: Di EP ada 5 ya?
1: Ada 5. Sama ini ya berarti 6.
2: Sama single ada 1 kita.
0: Oh, berarti 6 ya?
4: Oh, ya
0: single 1 dan EP 5 ya berarti ya.
4: Iya,
0: ya, ya, wow, menarik. Menarik. Tadi sempat dimention juga ada single debut Captain of the Ship ya, gitu teman pro 2 yang bisa kamu dengarkan juga gitu ya. Tapi kan gue bisa bilang nih, tadi sempat dimention genrenya bukan genre yang umum di Indonesia nih.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalian tuh identitas kalian nih terbentuk oleh tentunya ada idola dong. Idola kalian siapa sebenarnya?
1: Kalau untuk idola band sih, maksudnya Anti Orbit idola sama siapa?
0: Kiblat bandnya gitu.
1: Itu kalau kiblat tuh sama sefrok-sefrok luar sih sebenarnya.
0: Oh, lebih keluar berarti ya, luar, eksplornya ya. Luar.
4: Kayak lebih ke Dick Dale gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk kiblatnya secara warna musiknya udah punya kiblatnya masing-masing sih kita. Jadi yang warna musik itu kayak misalkan gua punya kiblat suka sama drummer Dewa 19. Jadi atau drummer-drummer lainnya itu kayak gitu-gitu gua masukin ke Anti Orbit juga. Jadi kayak ya udah apa namanya? Kiblat lagu ini ya campur-campur juga sih sebenarnya. Yeah.
2: Jadi gitu. Based on-nya tetap surf rock. Surf rock mungkin dari sound ya.
4: Iya,
2: sound kita mempertahankan karena itu identitinya kan sound rocknya. Terus kalau untuk pattern dan yang lain-lain ya kita benar-benar nggak kita kasih gap. Jadi terserah aja tuh. Nanti misalnya ke depan kita mau buat project yang ada etnik-etnik Lampungnya mungkin bisa jadi nah, juga.
0: Yeah. Wow, menarik juga ya nanti ya. Nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba ada dangdut rock gitu.
2: Bisa jadi kan?
4: Iya, benar, benar. Menarik tuh dangdut rock. Iya,
0: boleh. Tapi marketnya nih ya menurut gue jarang melihat market rock ini nih di Lampung sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kalian merasa itu juga nggak sih? Dan apa yang udah kalian atasin tentang market ini sendiri gitu?
1: Nah, itu salah satu alasan awal ini kan milih genre surf rock juga kan?
4: Iya, benar. Karena kita ngelihat kayak peluangnya dulu nih kira-kira kan karena di samping kita pengen keren, di samping juga kita pengen dilihat juga iya, gitu loh sama
2: bertahan lama lah di
4: industri. Iya, bertahan lama lah intinya di industri musik ini. Tadinya kita bingung untuk masalah genre ini pengennya apa sih, segala macam kita survei lah untuk beberapa genre musik band yang ada di Bandar Lampung ini, dan akhirnya kita nemu waktu itu surf rock. Karena surf rock ini setahu gua dulu itu belum ada.
2: Benar.
4: Iya kan? Di Anti Orbit inilah makanya kita kita buat karena siapa tahu ini dilirik gitu.
1: Ya, okay. Untuk di Lampung ini.
0: Oke, okay. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Ini buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita boleh banget nih ya, teman Pro 2 tanya-tanya Anti Orbit boleh ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita nih, ataupun buat kamu nih yang mendengarkan kita di luar Lampung, di Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, Palembang dan tentunya juga di RRI Digital, boleh banget langsung aja tanya teman Pro 2 bareng sama Anti Orbit. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2 tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Tahu gak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan juga sama Anti Orbit, teman Pro 2.
2: Halo, halo, halo.
1: Yes. Baru aja kita dengerin lagunya teman Pro 2, Abyssal Voyage. Bener gak sih?
2: Abyssal Voyage.
1: Oke, teman Pro 2 itu dia. Sebenarnya ini ceritanya tentang apa sih?
3: Sebenarnya kalau untuk dari rangkaian EP-nya kita ngebuat itu benar-benar jadi suatu konsep gitu. Jadi kalau kita pinginnya pendengar kita ini ya pas dengerin lagu itu benar-benar kayak masuk di perjalanan gitu.
2: Betul.
3: Ya, jadi dari kalau teman-teman dengerin EP Abyssal Voyage ini dari awal track sampai akhir track itu berkesinambungan semuanya. Jadi benar-benar nyeritain dari awal perjalanannya sampai akhir. Begitu.
2: Jadi ya apa tadi dari Dermaga 1 yang paling awal, lalu Captain of the Sea, lalu ada The Captive of Empire, lalu ada Like from the Ocean.
1: Oke. Okay.
2: Lalu yang terakhir ada Abyssal Voyage itu sendiri, itu singkat ceritanya perjalanan dia menceritakan kapten kapal bersama
1: ABK
2: anak buahnya ya ABK lah ya bahasa sekarang ini. Anak buahnya itu memulai perjalanan dari lagu Dermaga 1.
1: Oke. Tapi emang konsepnya emang kalian pengen mengambil lautan atau gimana sih sebenarnya proses kreatifnya, bisa ceritain enggak sih?
2: Iya, konsepnya itu emang ngambil lautan sih, karena nah sebenarnya yang paling banyak ngasih ide juga selain kita itu ada di sini nggak datang Acil.
1: Oh, oke. Okay.
2: Namanya Acil, dia basis.
1: Basis kita.
2: Nah dia itu salah satu orang yang paling kritis lah di Antiorbit ini. Dia tuh dari dulu tuh suka banget baca cerita fiktif.
1: Iya. Gitu.
2: Jadi inspirasinya dari apa? Dari cerita-cerita yang dia baca waktu dia kecil.
1: Oke.
4: Kayak Dewi Empire. Yeah. Jadi si kaptennya ini keculik lah akhirnya. Si kaptennya itu keculik di Pulau Karma dan namanya. Dia tuh, nah terus si ABK-ABK-nya ini nolongin lah di ceritanya di album ini, Abyssal Voyage ini. Dan akhirnya si kapten ini bisa keluar lah dengan caranya si anak-anak ini nolongin anak buah kapalnya ini, sempat terjebak tuh si kaptennya. Dan cerita ini cukup jadi satu kesatuan ya.
2: Betul, nyambung
4: lah gitu. Karena tujuannya emang dari awal ini Acil, karena ini Acil yang punya keresahannya.
1: Oh, berarti ini bisa kita bilang cerita masa kecilnya Acil gitu ya.
2: Bukan cerita masa kecil Acil.
1: Terinspirasi
2: cerita yang dibaca waktu Acil masih kecil.
1: Oke.
2: Mungkin kelas SD kali ya dia baca-baca cerita fiktif itu gitu.
3: Sebenarnya meaning juga sih ya Wak ya. Jadi
4: benar.
3: Kita ya tergantung sudut pandang orang yang dengerin.
2: Betul.
3: Karena kan di situ kan ada kapten, ada lautan, ada anak buah kapalnya, terus ada problemnya di tengah lautan dan segala problematik lainnya lah ya.
4: Sebenarnya
3: nah, itu sebenarnya kita bisa meaningin juga kalau dari masing-masing pendengar mungkin ada yang lagi ngerintis usaha.
2: Betul.
3: Jadi atasan dia ngebawa mau dibawa kemana nih gitu. Okay. Kan.
1: Interpretasinya bisa bermacam-macam.
4: Iya. Dari Captain of the Ship juga. Ya dia pengen belajar jadi pemimpin dan ternyata banyak halangan dan rintangannya. Dari orang tuanya sendiri mungkin ada yang nuntut ke anaknya buat jadi dokter ini segala macam, tapi kan kita sendiri punya jalannya masing-masing gitu.
1: Oke, dari berbagai keresahan ya makanya lahirlah EP ini sendiri gitu ya. Oke, tapi sebenarnya mana duluan nih yang ditemukan, konsep cerita petualangan si kapten ini atau aransemen musiknya sendiri?
2: Kalau biasanya itu mulai dari cerita dulu sebenarnya.
4: Mulai dari cerita.
2: Lalu ada tiap masing-masing personil tuh ngasih liknya masing-masing. Ngasih liknya tuh atau instrumen masing-masing kita dengerin.
4: Terus ngasih tugas ini ada kayak materi nih, lirik gitu. Ayo kita buat nih gitu masing-masing. Jadi di orang ini ya tentang ya terserah mereka dulu interpretasi mereka terhadap lirik itu kayak gimana, cara tafsirnya mereka kayak gimana, dijadiin satu dan akhirnya ya mulai diskusi lagi kita ketemu gitu. Dan kita sebenarnya ya, masing-masing dengan ide kita masing-masing kayak tergantung job desknya kita masing-masing kan, kayak Rapid sebagai drummer, Ogja keyboardist dan gua vokalis, ya kita nyari masing-masing gitu. Dan akhirnya kita di suatu hari itu jadi kumpul jadi satu dan kita mulai di situ campur aduk dan akhirnya nih akhirnya ketemu nih benang merahnya kayak gini kayak gitu.
3: Jadi untuk di EP ini kita mulai proses kreatifnya sebenarnya kita punya dulu tuh benang merahnya apa
4: ya,
3: kayak dari ceritanya justru malah bukan dari kebanyakan kan rata-rata dari musiknya atau dari lirik atau dari punya pattern di gitar dan segala macem. Kita justru di EP ini dari ceritanya dulu, karena kalau kita dengar di beberapa lagu kita kan memang nuansanya kuat banget kan. Jadi kita gak segimananya kita ngebayangin tuh ceritanya apa dari point of view masing-masing, baru kita tumpahin dari musiknya.
1: Betul, ya. Betul. Wow, menarik. Tapi EP ini dirilis di tanggal 20 Juni 2026.
2: Betul.
1: Udah sebulan dong tentunya. Udah kan? Ya, kurang lebih sebulan lah ya. Kurang dua hari ya. Gimana rasanya setelah produksi panjang terus dengerin lagunya lagi, apa yang kalian rasakan? Dari Ogja dulu mungkin boleh?
3: Kalau yang gua rasain sebenarnya lebih ke personal ya. Karena dari EP ini ngebuat dari masing-masing personil makin dekat dan gue pribadi makin jadi kenal tuh satu sama lain.
2: Betul.
1: Sebelumnya nggak kenal ya?
3: Kenal.
1: Oke.
3: Cuman kita nggak yang lebih dalam tuh.
1: Oke.
3: Dari karakternya Rafif ternyata Rafif karakternya gini, Obit karakternya gini. Karena kan kita biasanya ngumpulnya kan jadi satu terus kan, bareng-bareng ya. Betul. Biasanya kita hai aja. Jadi lebih ke personal sih kalau gue.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Oke, kalau dari Afif sendiri gimana, Afif?
2: Kalau dari gue ya tentang setelah album ini keluar, yang pasti ya kayak seneng aja gue punya apa namanya album, kayak nggak kebayang aja kok bisa gitu gue punya EP gitu loh. Gak nyangka aja gitu.
4: Gak nyangka aja.
3: Jangan nangis.
1: Gak nyangka punya karya ya. Oh zaman dulu tuh aja kecil-kecil punya karya gitu.
2: Kayak anjay juga gitu kan.
1: Okay. Nah, tadi di sensor ya tolong.
2: Maaf, tolong ya. Terus mungkin kalau dari apa ya, dari hati sendiri tuh mungkin ini sih kayak pengen ngevaluasi ke EP kedepannya. Jadi tuh kadang tuh nah kalau misalkan sama lah mungkin semua musisi udah rekam nih. Udah rekam, dengerin hasil rekamannya. Aduh, harusnya kemarin ada tambahan itu
1: Iya, bener.
3: Iya.
1: Dari lo deh, kalau kayak gitu pertanyaannya, apa yang pengen lo ubah dari EP-nya?
2: Nah, itu tuh kalau di drum itu ya. Di drum itu mungkin di apa ya? Di ketukannya.
1: Ketukan di lagu?
2: Ketukan di lagunya.
1: Lagu yang mana? Atau semua?
2: Kalau semua sih enggak.
1: Yang mengganggu lo banget?
2: Oh, kalau mengganggu sih.
1: Atau yang pengen lo ubah banget? Iya, lo punya kesempatan ngubah satu lagu dari
2: mundur waktu nih. Ya.
1: Dari lima lagu yang ada di EP ini nih.
2: Itu di lagu Abyssal Voyage.
1: Kenapa?
2: Abyssal Voyage karena gue ngerasa kayaknya kurang semangat gitu loh. Dari gue sendiri.
1: Lo pengen lebih jebol lagi drumnya ya?
2: Iya, curan-curan lah kalau bisa.
1: Oke. Wow, menarik ya teman Pro 2 ya. Gitu. Tapi kalau dari lo nih, Obit nih.
4: Kalau gue sendiri sih kadang.
1: Apa yang ingin lo ubah?
4: Sebenarnya gue pengen nambah nih kayak backsound vokal gue, kayak mulai nge-layer vokal.
1: Di
4: Like From, terus ada The Captive tuh.
1: Oh banyak.
4: Ada dua sebenarnya. Tapi semenjak udah jadi nih, aduh, pengen ngubahnya lagi tuh. Kayak gimana ya? Sebenarnya perlu duit juga gitu. Pelajaran di situ sih. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi
2: beli mesin waktu lah, Bit.
4: Hah? Mesin waktu ya.
1: Tapi kan ini hasil yang udah maksimal yang kalian tampilkan ya, gitu kan. Bener. Ini produk hasilnya, suka enggak suka, semoga masyarakat suka gitu.
4: Iya, benar. Sebenarnya ya setiap apa ternyata semua musisi ini struggle-nya kayak gini, setiap dia habis record dan habis mixing mastering dan hasilnya itu pasti mereka tuh kayak ngerasa kurang, jadi makanya mereka ya udah gitu.
1: Yo dia jalanin aja iya, gitu ya.
2: Emang okay, manusia enggak pernah ngerasa puas
1: dia. Nah, namanya manusia ya. Keluar nih. Apa mahasiswa filsafatnya ya. Tercium-cium sekali nih mahasiswa tingkat akhirnya sahabat. Ya. Oke. Okay. Oh dari ya tadi kan teman-teman lo udah ngasih nih mana-mana yang mau diubah. Kalau lo sendiri ada yang mau lo ubah enggak?
3: Kalau gue sih cukup ya karena gue enggak ada yang gimana-gimana. Justru gue malah ngerasa emang itu yang natural keluar aja. Jadi gue ada penyesalan dari gue kurang ini. Mungkin jadi bahan evaluasi ke depan ada. Cuman kalau kayak gue nyesel, kayaknya gue harus lebih ini, lebih itu, atau kurang ini, kurang itu, kayaknya gue gak ada. Karena kan balik lagi ya, kesempurnaan hanya milik Allah.
4: Yes. Yes. No debat.
1: Cuangs. No debat. Yaudah teman pro juga, kita dengerin dulu Dermaga dari Anti Orbit. Nanti Angga sama Anti Orbit bakal pulang lagi. Pulang gak
4: pulang,
1: tuh?
4: Pulang.
1: Ya kan kita habis berlayar. Dermaga pulang. Soalnya ya, ya kan.
4: Ya benar-benar.
1: Kita bakal balik lagi teman pro juga tentunya cuma di 92,5 per 2 R Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Laut yang tenang dari Bernadia teman Pro 2. Emang kalau kata Bernadia nih ya, laut yang tenang ternyata menyimpan misteri jebakan sendiri tuh. Jangan sampai kamu terjebak sama laut yang tenang teman Pro 2 ya. Ada baiknya kamu berlayar aja kayak teman-teman anti orbit ya. Bareng
1: berlayar.
0: Ogja, tadi Ogja mention dia pingin siaran teman Pro 2. Kalau kata gue kita bolehin aja enggak sih setiap minggu ada Ogja di sini gitu kan. Gitu. MLC MLC featuring Ogja gitu. Oke, kita tunggu aja ya.
2: Kayaknya seru sih itu.
0: Bener ya? Gaur
1: sih, gaur.
0: Kita tunggu kemauan lo dan kesanggupan lo.
2: Boleh, boleh, boleh. Mulai minggu ya, besok berarti ya.
0: Besok nih. Boleh banget, gas aja Ogja. Tapi perjalanan kalian kan lumayan panjang juga ya udahan ya nih ya. Gimana nih kalian memaknai perjalanan kalian sepanjang ini? Asik enggak tuh memaknai?
3: Wow.
2: Dalam nih, dalam.
0: Ada tisu enggak, Kak? Ada tisu ada. Kalau enggak lap aja lah di bajunya. Afif boleh.
2: Kanebo boleh, Kanebo.
0: Boleh. Jadi gimana aja lo memaknai perjalanan sejauh ini barengan sama teman-teman lo ini?
2: Sejauh ini balik lagi gue lebih ke personal karena selama ini akhirnya kawan-kawan anti orbit ini ngebuka gue lebih kenal sama diri gue sendiri. Dari gue yang tadinya ngambil keputusan dengan sangat mudah, dari yang gue kurang disiplin dan segala macam, semenjak di anti orbit gue ngerasa keputusan itu memang gak bisa kita ambil secara cepat, terburu-buru, dan ngikutin egois sendiri. Karena gue termasuk orang yang kalau mau apa-apa terus harus keturutan. Jadi di anti orbit ini ngelatih gue lah buat lebih dengerin apa masukan dari teman, masukan dari orang lain, masukan yang bagus, masukan yang buruk, kritik dan segala macam itu ngebuat bener-bener gue jadi pribadi yang lebih dewasa lagi lah. Jadi gue,
1: iya.
2: Aduh sedih nih gue.
0: Oke. Gak usah terlalu panjang ya. Nanti abis durasi kita ya. Kalau dari Obit gimana, Bit?
3: Kalau dari gue sendiri sih banyak lah. Gue bisa ngobrol banyak tentang musik bersama kawan-kawan. Justru gue lebih tahu musik, lebih ngedalamin musik pas di masa kuliah ini. Pas bersama teman-teman ini, Rapi, Ogja, Alif dan Rashid. Gue belajar kayak gimana caranya buat musik itu kayak gimana gitu. Harus apa yang dimulai gitu.
2: Betul.
3: Dan gue soalnya sempet kesusahan waktu itu. Gimana caranya gue nyari nada segala macam dan akhirnya mereka bantu dan gak kayak gitu loh Bit. Ya kayak gini nih caranya. Dan gue banyak belajar hal baru di anti orbit dan juga gue banyak juga kawan-kawan baru yang gue kenal semenjak gue ngeband ini dan banyak hal-hal positif yang bisa gue ambil lah gitu. Dan itu oke sih menurut gue. Dan untuk jangka panjangnya juga oke juga nih gitu. Dan lebih produktif aja kita di sini gitu.
0: Oke, kalau dari pandangannya Afif sendiri gimana, Afif?
2: Kalau gue di sini tentang anti orbit yang gue dapetin tuh banyak. Yang pasti gue ngedapetin ternyata tuh band tuh harus kayak gini. Ternyata tuh band harus kayak gini. Karena sempat juga di gue di anti orbit tuh kayak bertanya-tanya kenapa harus kayak gini sih. Kayak misalkan contoh pakaian harus kayak gini, pakaian harus kayak gini, tampil segala macem kan. Gue kan mungkin sisi gue mungkin dari anak rock gitu ya. Yang gue ngelihat idola-idola gue tuh kalau ngeband cuma pakai kaos hitam sama celana jeans robek-robek udah cukup gitu dengan skill dia yang punya. Tapi kalau di anti orbit ini gue belajar oh ternyata band juga harus punya konsep yang begini-begini. Dan di situ gue ngelawan ego gue karena gue nggak kurang suka dengan style itu. tapi di situ gue tahu ternyata band itu kalau misalkan bikin lagu doang yang enak nggak cukup, harus punya konsep. Iya, apa yang mau dijual oleh band itu betul.
3: All out lah kita di panggungnya.
2: Betul. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman band yang dengar, itu bisa juga diikutin gitu.
0: Oke, wow, mantap teman Pro 2 ya. Karena waktu udah nggak memungkinkan lagi kita berlanjut nih ya teman Pro 2 ya. Nanti saya di apa yo?
2: Nambah sejam A.
0: Boleh. Abisnya boleh banget ya teman Pro 2 ya. Mereka aja tapi jangan aja saya gitu ya kan. Udah gitu ya. Terakhir deh. gimana caranya mendengarkan karya-karya Anti Orbit nih? Kasih tau dong ke teman Pro 2.
2: Cara mendengarkan karya-karya Anti Orbit banyak banget di platformnya, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di manapun yang kalian biasa dengarkan, ada semua.
1: Yups.
3: Yap.
1: Cocok banget buat nemenin kalian lagi mancing atau berlaut di pantai.
3: Yap.
1: Lagi ngopi atau lagi perjalanan jauh.
3: Atau sambil nyantai-nyantai di pantai.
1: Oh, iya. Lagi di ketinggian.
2: Mau dengerin di IG juga ada lah.
0: Ada. Oke. Okay. Langsung berarti serbu teman Pro 2 ya gitu. Tapi teman-teman juga bisa lihat update kalian di mana, kalau boleh tahu, Instagram ataupun TikTok ada di?
2: Di Instagram kami antiorbit.official. TikTok kami juga sama.
3: Anti orbit
2: pokoknya hari ini pasti ketemu.
0: Iya. Oke, terima kasih Anti Orbit udah ngobrol bareng sama Angga. Next time kita ngobrol lagi ya, gitu ya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman-teman nih ya di RRI Bengkulu, RRI Jambi, RRI Sungai Liat, RRI Palembang, dan juga tentunya 92,5 RRI Bandar Lampung, dan juga buat teman-teman yang nonton live ini nih di streaming kita di YouTube kita di RRI Bandar Lampung dan juga aplikasi kita di RRI Digital. Terima kasih udah ngobrol barengan sama Angga Anti Orbit. Nanti kita main-main lagi teman Pro 2 ya. Ya udah, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, Last di Masyarakat Plus Minus Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, Anti Orbit pamit.
2: Anti Orbit.
0: Sekali bye-bye. Di udara, tetap di udara. Bye-bye semuanya.
2: Bye-bye. Anti Orbit.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Kam Pro 2, selamat malam. Kali ini bersama Happy di edisi Jaga Malam hingga pukul 12 malam nanti ya Kam Pro 2, tentunya dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Weekend, malam minggu nih buat yang lagi bercinta ya. Oke, semoga kabar Kam Pro 2 malam ini baik-baik aja dan selalu happy ya, kayak aku sekarang lagi happy-happynya. Oke, terpantau juga nih cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat, kayaknya cerah-cerah aja nih. Oh iya Kam Pro 2, kalian mungkin lagi malam mingguan nih bareng siapa, bareng pacar atau mungkin bareng keluarga nih. Oke Kam Pro 2 ya, aku akan puterin dulu satu lagu buat kalian, buat yang lagi berbunga-bunga nih, dari Aruma, Berbunga-Bunga Sendiri.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: 105.5 FM Pro 2 RRS 9 teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Dari pukul 8 tadi sampai nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya. Oke, informasi buat kamu tentang bambu nih, yaitu menggali potensi bambu dengan komunitas bambu Subinana. Melalui kerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati atau yang disingkat ke HATI, Kreologi melakukan pendampingan kepada komunitas perempuan perajin bambu Subinana yang berlokasi di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Nah, adapun kendala yang dihadapi adalah komunitas hanya memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan adat saja, sehingga akses pasarnya hanya terbatas pada komunitas adat tersebut. Nah, Tempro 2, selain itu pengembangan produk juga belum mencapai standar kualitas yang diinginkan pasar, sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak terserap secara maksimal oleh pasar. Nah, melalui pendampingan yang dilakukan oleh Kreologi dengan pemberian pengetahuan dan pendampingan dari hulu ke hilir terkait manajemen rantai pasok usaha kria kepada komunitas perajin di Desa Nginamanu dan membantu melakukan inovasi produk yang difokuskan dapat mengakses pasar hiperlokal. Nah, program pendampingan yang berlangsung selama 4 bulan ini berhasil membuat dua inovasi produk baru yang polybag bambu, yaitu polybag bambu yang berhasil terjual sekitar 2.000 pieces untuk memenuhi kebutuhan Yayasan Bambu Lestari dan testing pasar untuk produk pot bambu dan anyaman standing pouch bambu. Nah, melalui program ini, komunitas perempuan perajin bambu Subinana dapat membantu komunitas dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan produksi kerajinan yang diminta oleh pasar, sehingga kedepannya komunitas ini dapat mengembangkan usaha secara efektif dan efisien. Wah, ini harus didukung banget ya, komunitas yang sebenarnya luar biasa, yaitu memanfaatkan bambu sebagai anyaman dan dijadikan berbagai macam bentuk anyaman ya. Contohnya tadi ada pot terbuat dari bambu gitu ya. Mungkin di Bangka Belitung belum ada ya, atau mungkin kita bisa contoh nih inovasi yang menurut aku keren banget gitu. Oke, kita jeda sejenak ya Tempura 2, masih bersama Happy nih buat kamu. Lagu setelah ini ada dari JKT48, Andai Ku Bukan Idola.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
3: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
2: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
3: lingkungan yang lestari,
2: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
3: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
2: tapi gerakan kita semua.
3: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
2: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
3: Karena Indonesia maju bukan nanti,
2: tapi dimulai sekarang.
3: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta Cita. Asta Cita, 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Oke, nomor 2, welcome back. Masih di 105-nya pada obrolan komunitas. Dan masih di bambu-bambuan ya, nomor 2. Pernah gak sih kepikiran kalau benda sederhana kayak bambu ternyata bisa jadi sumber penghasilan sekaligus cara menjaga budaya? Selama ini mungkin kita lebih sering lihat bambu sebagai bahan bangunan, pagar, atau alat musik tradisional. Padahal di tangan orang-orang yang kreatif ya, bambu bisa berubah menjadi produk yang punya nilai jual tinggi. Salah satu contohnya datang dari Flores yang tadi yang sudah Happy sebutkan ya, nomor 2. Di sana ada komunitas Bambu Subinana, sebuah kelompok yang menunjukkan kalau potensi lokal bisa berkembang menjadi karya yang luar biasa. Mereka ngolah bambu jadi berbagai kerajinan kerajinan tangan ya, yang bukan hanya indah dipandang tapi juga memiliki nilai ekonomi. Menariknya lagi nih, Tempro 2, kegiatan ini melibatkan banyak perempuan di desa sehingga membuka peluang tambahan penghasilan bagi keluarga. Selain menghasilkan produk, komunitas ini juga aktif mengajarkan keterampilan menganyam kepada anak-anak dan remaja agar tradisi tersebut tidak hilang ditelan zaman. Kalau dipikir-pikir, cerita seperti ini tuh mengingatkan kita ya bahwa kemajuan ini gak selalu harus dimulai dari teknologi yang canggih. Justru kadang berawal dari sesuatu yang udah ada di sekitar kita tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, bambu adalah salah satu contohnya nih, nomor 2. Tumbuh dengan cepat, mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia, ramah lingkungan, dan bisa diolah menjadi banyak produk kreatif. Nah, di era sekarang, ketika banyak anak muda mulai tertarik dengan produk yang berkelanjutan dan sustainable, kerajinan perubahan bambu punya peluang yang semakin besar. Orang-orang mulai mencari produk yang ramah lingkungan, bisa dipakai berulang kali sekaligus memiliki cerita di balik proses pembuatannya gitu. Jadi yang dijual bukan cuma produk tapi juga nilai budaya, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Oke, nomor 2, setelah ini masih Happy lanjutkan ya membahas tentang komunitas Bambu Subinana ini. Tapi kita jeda sejenak ya, Tempro 2, dengan lagu dari Dimansyah Lai Tupa, Agar Selama-lamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, nomor 2 barusan kita dengerin Hachu ya dari Salma Salsabil. Nomor 2, kalau kita perhatikan ya dari cerita sebelumnya, ada satu hal yang menarik nih. Kadang kita selalu sering mencari inspirasi dari sesuatu yang jauh, padahal justru potensi besar ada di sekitar kita. Seperti bambu misalnya, tanaman yang mungkin setiap hari kita lihat tumbuh di pinggir sungai, di kebun, atau bahkan di belakang rumah, ternyata menyimpan begitu banyak peluang. Tadi kita udah mengenal komunitas bambu Subinana dari Flores yang berhasil membuktikan bahwa bambu bisa menjadi jalan untuk memberdayakan masyarakat. Mereka mengelola bambu menjadi berbagai produk kerajinan, melibatkan warga sekitar, sekaligus menjaga keterampilan tradisional agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi yang mereka bangun bukan hanya produk, tapi juga rasa bangga terhadap potensi daerahnya sendiri. Nah, dari situ muncul pertanyaan nih, apakah semangat seperti itu hanya ada satu di daerah saja gitu? Ternyata enggak nih, Tamro 2. Di Indonesia, semakin banyak komunitas yang melihat bambu sebagai material masa depan. Salah satunya berasal dari kota Bandung. Di kota yang dikenal sebagai pusat kreativitas itu, ada sebuah komunitas bernama Indonesian Bamboo Society atau yang bisa disingkat IBS. Komunitas ini berdiri karena memiliki visi yang sama, yaitu mengubah cara pandang masyarakat terhadap bambu. Selama ini mungkin banyak orang menganggap bambu sebagai bahan tradisional yang identik dengan pedesaan gitu. Padahal kalau diolah dengan teknologi, kreativitas, dan desain yang tepat, bambu bisa menjadi material yang modern, berkualitas, bahkan memiliki daya saing yang tinggi. Yang menarik lagi, anggota Indonesian Bamboo Society berasal dari berbagai latar belakang. Ada pengrajin, seniman, akademisi, pemerhati lingkungan, hingga masyarakat umum yang memang memiliki ketertarikan terhadap bambu. Jadi komunitas ini bukan hanya tempat berkumpul ya, tapi juga menjadi ruang yang saling berbagi ilmu, pengalaman, dan ide-ide baru tentang bagaimana bambu bisa dimanfaatkan secara luas gitu. Kalau mendengar kata kerajinan bambu, mungkin yang langsung terbayang adalah anyaman, keranjang, atau perabotan rumah tangga. Tapi di komunitas ini, bambu diolah menjadi sesuatu yang jauh lebih beragam. Mereka membuat alat musik seperti gitar, biola, cello, kontrabas, bahkan saksofon berbahan bambu. Ada juga berbagai karya seni furnitur hingga produk kreatif lain yang menunjukkan bahwa bambu bukan material yang ketinggalan zaman. Sebaliknya, bambu justru bisa tampil modern dengan sentuhan inovasi gitu. Jadi bukan hanya berkarya, Indonesia Bamboo Society juga aktif mengadakan workshop ya Tomro 2, pameran dan kegiatan edukasi. Tujuannya sederhana, yaitu mengenalkan bambu kepada masyarakat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka ingin menunjukkan bahwa bambu bukan sekedar tanaman biasa, tapi bagian dari solusi untuk masa depan. Bambu tumbuh relatif cepat, mudah diperbarui, mampu menyerap karbon dalam jumlah yang cukup besar, dan bisa menjadi alternatif material yang lebih ramah lingkungan dibanding beberapa bahan lainnya. Kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan komunitas Bambu Subinana dari Flores dan Indonesian Bamboo Society di Bandung sebenarnya memiliki benang merah yang sama. Keduanya sama-sama memulai perubahan dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Bedanya mungkin hanya pada pendekatan. Di Flores fokusnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian keterampilan lokal, sementara di Bandung pendekatan berkembang ke arah inovasi, seni, desain, dan eksplorasi teknologi. Namun tujuannya tetap sama, yaitu mengangkat potensi bambu agar semakin dihargai dan dimanfaatkan secara maksimal ya teman Pro 2. Hal seperti ini juga menjadi bagian buat kita, pengingat juga nih buat kita semua bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tantangannya bukan lagi soal ada atau tidaknya sumber daya, tapi bagaimana kita mengelolanya menjadi sesuatu yang bernilai. Kreativitas menjadi kunci ketika potensi lokal dipadukan dengan ide-ide baru. Hasilnya bisa membuka lapangan pekerjaan, memperkuat emosi. Memperkuat ekonomi ya nomor 2, memperkuat ekonomi kreatif sekaligus menjaga budaya agar tetap hidup. Jadi nomor 2, dari Flores hingga Bandung kita bisa ngelihat satu
pesan yang sama. Sebatang bambu mungkin terlihat sederhana, tapi di tangan orang-orang yang punya semangat belajar, berkolaborasi, dan berinovasi, bambu bisa berubah menjadi karya seni, alat musik, produk ekonomi kreatif, bahkan menjadi identitas yang mengharumkan nama Indonesia. Mungkin inilah saatnya ya Tom Pro 2, buat kita mulai melihat potensi di sekitar kita dengan cara yang berbeda. Karena bisa jadi peluang besar yang kita cari selama ini justru tumbuh tidak jauh dari tempat kita berpijak ya Tom Pro 2. Oke, itu dia tadi informasi dari Happy buat kalian yang teman Pro 2 di obrolan komunitas. Untuk itu kita sajikan juga sajian lagu buat kamu sembari menunggu pukul 21. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

setiap hari kita lewat jalanan aspal buat kegiatan sehari-hari, kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin, dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah, serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuma itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal

Oke, nomor 2 barusan kita dengerin requestan dari Kak Juan ya. Coklat Biru by Giorgino. Oke, nomor 2 lagunya bucin-bucin banget ya. Mungkin cocok juga nih nuansanya di malam minggu hari ini. Agak berbunga-bunga ya. Oke, nomor 2 kita lanjut ya. Sekarang masuki segmen info film nih, nomor 2. Gimana nih? Masih bersemangat ya malam minggunya. Oke, mungkin teman-teman dua kabarnya hari ini juga selalu baik ya. Semoga aktivitasnya juga lancar. Nah, kalau teman-teman dua pernah nonton film animasi yang rilis tahun 2016, pasti masih inget dong dengan sosok Moana. Jadi Moana ini seorang gadis pemberani dari sebuah pulau di Samudra Pasifik yang memilih meninggalkan zona nyamannya demi menyelamatkan kampung halamannya. Perjalanannya penuh tantangan tapi juga dipenuhi pelajaran tentang keberanian, keluarga, dan menemukan jati diri. Nah, di versi live action ini, Disney tetap mempertahankan inti cerita tersebut. Moana kembali menjalani pertualangan melintas lautan setelah mendapatkan panggilan dari leluhurnya. Dalam program perjalanan itu, ia kembali bertemu dengan Maui, sosok demigod yang terkenal usil, percaya diri, tapi sebenarnya punya hati yang baik ya. Bersama-sama mereka menghadapi berbagai rintangan di lautan yang penuh misteri dan makhluk-makhluk unik. Yang menarik nih, nomor 2, pemeran Moana kali ini adalah Catherine Legaia ya, aktris muda asal Australia yang memiliki keturunan Samoa. Banyak penggemar menilai pemilihannya cukup tepat karena latar belakang budayanya dinilai dekat dengan kisah yang diangkat dalam film. Sementara itu, nomor 2, karakter Maui masih diperankan oleh Dwayne ya, Johnson dan The Rock atau The Rock, sama seperti pengisi suaranya di film animasi tersebut. Jadi karakter ikonik ini tetap terasa familiar bagi para penggemar. Selain bermain, Johnson juga ikut menjadi produser film ini. Nomor 2, ngomong-ngomong soal film Disney, kira-kira film petualangan favorit kalian apa nih? Moana, Frozen, Tangled, atau mungkin Lilo and Stitch? Kalau bisa milih salah satu film Disney yang ingin dibuat live action berikutnya, kalian bakal pilih yang mana nih? Boleh banget ya, nanti jawabannya disimpan dulu sambil kita lanjut ngobrol setelah jeda berikut ini. Tetap di Produce Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: batang bawang kok gini banget sih? Perih banget lagi. Ya.
1: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil esoksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

Biasanya, kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata, ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan pelaku usaha kecil

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi

0: Lebih cerah.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, masih bersama Happy di Info Film. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita melihat beberapa tahun terakhir nih, Disney memang cukup aktif mengadaptasi film-film animasi klasik menjadi live action. Sebut aja Beauty and the Beast ataupun Aladdin, The Lion King, Mulan, The Little Mermaid hingga Lilo and Stitch yang juga baru hadir ya Teman Pro 2. Kini giliran Moana yang mendapatkan kesempatan yang sama. Namun, membuat film live action tentu bukan perkara yang mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menghadirkan dunia fantasi yang selama ini hanya kita lihat dalam bentuk animasi menjadi terasa nyata. Laut yang menjadi tokoh utama, pulau-pulau tropis, efek ombak, hingga karakter-karakter mitologi harus dibuat sedetail mungkin supaya penonton tetap bisa merasakan keajaiban yang sama seperti saat menonton versi animasinya. Selain visual, ada juga tantangan dari sisi musik. Kita tahu lagu-lagu seperti How Far I'll Go menjadi salah satu soundtrack Disney yang paling populer ya. Bukan paling, tapi sangat populer. Banyak penggemar tentu berharap lagu-lagu tersebut tetap dipertahankan dengan aransemen yang segar, tetapi gak menghilangkan nuansa aslinya. Yang membuat Moana berbeda dari banyak film animasi lainnya adalah pesan yang dibawanya. Film ini bukan sekedar tentang pertualangan. Ada cerita tentang hubungan anak dengan orang tua, tentang menghormati budaya leluhur, menjaga alam, hingga keberanian untuk mengambil keputusan besar meskipun banyak yang meragukan. Nilai-nilai itu rasanya masih sangat relevan sampai sekarang ya. Kadang dalam hidup kita juga dihadapkan pada pilihan yang membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Gak selalu mudah, tapi seringkali justru disitulah kita menemukan kemampuan yang selama ini belum kita sadari. Nah, kalau Teman Pro 2 diberi kesempatan bertualang seperti Moana, kira-kira lebih milih menjelajahi lautan luas atau mendaki gunung? Dua-duanya sama-sama menantang, tapi pasti punya pengalaman yang berbeda. Nah, sebentar lagi kita bakal masuk ke bagian akhir ya Teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas kenapa film ini layak masuk daftar tontonan kalian. So, jangan lupa-lupa stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Kata oke adalah ungkapan yang paling simpel ketika kita menunjukkan persetujuan, penerimaan, dan sebagainya. Sesimpel itu memang. Tapi tahu nggak, kata oke juga punya sejarah loh. Alan Walker Reed, yang merupakan seorang ahli bahasa yang meneliti asal-usul kata oke, dalam studinya yang berjudul The First Stage in the History of OK di tahun 1963. Di dalam penelitiannya, surat kabar di Amerika Serikat, Boston Post adalah pelopor yang menciptakan OK di dunia pada tanggal 23 Maret tahun 1839. Charles Garden Green, redaktor Boston Post, menulis kata OK di judul berita untuk mengikuti tren peningkatan kata di tahun 1830-an pada kalangan ahli bahasa Inggris di Amerika Serikat. Kata OK ini ternyata singkatan dari All Correct, yang merupakan plesetan dari All Correct, yang artinya juga bermakna untuk membenarkan sesuatu hal yang benar terjadi, sehingga kata ini pun digunakan sebagai persetujuan. Berkat redaktor Boston Post, kata OK pun akhirnya populer di mana-mana dan meresap ke berbagai bahasa. Kata ini tentu sangat mudah diucapkan. Salah satunya, kata OK ini juga populer di KBBI, namun di KBBI kata OK berubah menjadi OK.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di bagian akhir info film hari ini ya. Kalau ngeliat antusiasme penggemar sejak pertama kali diumumkan, Moana live action memang menjadi salah satu film Disney yang paling ditunggu nih. Bukan hanya karena visualnya yang megah, tapi juga karena ceritanya memiliki pesan yang universal tentang keberanian, rasa tanggung jawab, kepercayaan terhadap diri sendiri, dan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga serta budaya. Film seperti ini juga mengingatkan kita nih bahwa setiap orang memiliki lautan yang harus diseberangi. Mungkin bentuknya berbeda-beda, ada yang sedang mengejar pendidikan, membangun karir, merintis usaha, atau bahkan sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan setiap orang memang berbeda, tapi semuanya membutuhkan keberanian untuk melangkah. Menariknya lagi nih Tom Pro 2, Moana juga memperlihatkan bagaimana budaya masyarakat Kepulauan Pasifik menjadi bagian penting dari cerita. Kita sebagai orang Indonesia tentu bisa merasa cukup dekat dengan suasana itu. Sama-sama hidup di negara kepulauan, sama-sama memiliki tradisi maritim yang kuat, dan sama-sama memiliki banyak cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Jadi bukan hanya menikmati hiburannya, tapi kita juga bisa melihat nih bagaimana sebuah budaya diangkat dengan penuh rasa hormat melalui sebuah film. Nah Tom Pro 2, kalau nanti Moana live action udah tayang di bioskop, apakah kalian berencana menontonnya atau justru kalian masih ngerasa versi animasinya udah sulit tergantikan gitu? Apapun pilihannya, yang jelas film ini menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti tahun ini, terutama bagi pecinta film pertualangan keluarga ya. Oke Tom Pro 2, itu dari informasi dari Happy ya mengenai live film apa ya, live action dari Moana ini. Semoga informasi yang bermanfaat dan bisa membuat kamu, apa ya, bukan membuat sih, bisa menambah daftar film terbaru yang akan kamu tonton nantinya. Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 21.54 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Cerita Mertua Hari. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Radio Singliah Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy, dan kali ini kita berada di segmen cerita penutup hari ya. Jadi gimana nih? Malam hari ini udah mulai larut ya. Apakah sudah mengantuk atau masih ngejreng nih matanya di luar? Oke, coba jujur deh, pernah enggak lagi scroll media sosial terus muncul konten yang bunyinya kayak gini? Kalau kamu menemukan video ini berarti semesta sedang menyampaikan sesuatu gitu. Atau mungkin yang lebih sering lewat di beranda, zodiak Virgo hari ini sedang diuji kesabarannya. Atau enggak, orang dengan kepribadian ini biasanya sulit move on. Lalu kita itu ngebaca sampai selesai dan tiba-tiba dalam hati bilang, loh kok kayak aku banget ya gitu. Padahal belum tentu konten itu dibuat khusus untuk kita. Dalam dunia psikologi ada istilah yang disebut dengan Barnum Effect atau Forer Effect. Sederhananya ini adalah kecenderungan manusia untuk merasa bahwa sebuah deskripsi yang sebenarnya sangat umum terasa sangat spesifik menggambarkan dirinya sendiri. Misalnya gini, kamu adalah pribadi yang peduli dengan orang lain tetapi terkadang ingin menyendiri. Kalimat itu terdengar personal ya, padahal kalau dipikir-pikir bukankah hampir semua orang pernah merasakan hal seperti itu. Atau contoh lain nih, kamu sebenarnya punya potensi besar, hanya saja kurang percaya diri. Nah, siapa yang gak pernah merasa seperti itu? Yang menarik, fenomena ini sudah diteliti sejak tahun 1948 oleh psikolog Bertram Forer. Dalam eksperimennya, semua peserta diberi deskripsi kepribadian yang sama persis, dan anehnya sebagian besar mereka peserta merasa deskripsi itu sangat akurat menggambarkan diri mereka. Dari situlah lahir istilah Barnum Effect. Tahun Pro 2 bukan berarti membaca zodiak atau mengikuti kuis kepribadian itu salah ya. Banyak orang melakukan hanya untuk hiburan. Yang penting adalah kita sadar nih bahwa tidak semua hal yang terasa cocok benar-benar menggambarkan diri kita secara ilmiah begitu. Nah, nanti setelah lagu berikut ini kita akan ngobrol kenapa otak kita bisa begitu mudah percaya pada kalimat-kalimat yang sebenarnya sangat umum. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singliah Teman Terbaik Kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Putra dengar kakak, selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di Cerita Pun Lupa Hari bersama teman Pro 2. Tadi kita udah kenalan dengan Barnum Effect. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa sih bisa kita tuh bisa mudah percaya gitu? Jawabannya ternyata cukup sederhana ya. Sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk merasa dimengerti. Ketika ada sebuah kalimat yang terdengar positif atau menggambarkan apa yang sedang kita rasakan, otak kita langsung menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Misalnya ada ramalan yang mengatakan minggu ini kamu akan mendapatkan kesempatan baru, tapi harus berani mengambil keputusan. Kalimat seperti itu sebenarnya sangat luas ya. Hampir setiap minggu kita pasti dihadapkan pada pilihan atau kesempatan baru. Tapi karena kita sedang mengalami situasi tertentu, kita merasa kayak, wah, ini benar-benar aku gitu. Nah, selain itu, kita juga cenderung lebih mengingat bagaimana bagian yang cocok dibandingkan bagian

ini yang meleset. Dalam psikologi, kecenderungan seperti ini berkaitan dengan confirmation bias ya. Yaitu lebih mudah menerima informasi yang mendukung keyakinan kita dibandingkan yang bertentangan. Fenomena seperti ini sekarang semakin sering muncul di media sosial, mulai dari kuis hewan yang menggambarkan kepribadian kamu, warna aura kamu, sampai film yang paling cocok dengan karakter kamu. Dibilang seru, ya tentu seru. Menghibur, jelas. Tapi jangan sampai hasil-hasil seperti itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan penting dalam hidup. Misalnya menentukan jurusan kuliah, menentukan pekerjaan, bahkan memilih pasangan. Karena mengenal diri sendiri tentu membutuhkan proses yang jauh lebih panjang daripada sekedar menjawab 10 pertanyaan di internet. Nah, aku jadi penasaran nih, Tompro 2, kalau kalian lebih sering lihat konten apa di media sosial? Ramalan zodiak, tes kepribadian, atau justru motivasi harian? Apapun jawabannya, semoga semuanya bisa menjadi hiburan sekaligus pengingat supaya kita bisa berpikir kritis. Oke, untuk itu kita bakal bacain dulu ya tanggapan dari teman Pro 2 mengenai fenomena Barnum Effect ini ya, teman Pro 2, di mana ada orang yang mempercayai ramal zodiak dan tes kepribadian yang ngerasa itu tuh udah bener banget gitu. Ada dari Kak Juan nih. Halo Kak Juan, lagi ngapain? Lagi nyantai aja ya. Biasanya seneng banget baca ramalan zodiak. Misalnya minggu ini kamu lagi deket dengan seseorang, dan hari-hari yang kamu lalui selalu penuh dengan kebahagiaan. Hari baik kamu, Sabtu dan Minggu, kebetulan zodiak saya Virgo, kata Bang Juan ya. Kadang perfect juga dengan keadaan. Sekalian juga nih, mau request mutiara dari Ipang Lazuardi. Buat happy, salam baik, budi baik, dan selalu tetap baik. Oke, Kak Juan, stay tune ya lagunya. Dan ada lagi nih dari teman Pro 2, dari siapa ini? Hai Kak Happy, aku udah gak terlalu percaya dengan fenomena percaya ramalan zodiak, karena bagi aku semuanya bersifat vice versa, atau apapun hasil bacaannya selalu bisa dicocokkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Kalau hasilnya bagus, orang akan menganggapnya sebagai pertanda yang benar. Kalau hasilnya buruk, itu juga ditafsirkan sebagai peringatan atau pelajaran. Apapun hasilnya, selalu ada cara untuk membuatnya terasa relevan. Karena itu aku merasa tarot lebih banyak bergantung pada interpretasi daripada memberikan kepastian. Agree. Oke, untuk itu Pro 2, stay tune, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, nomor 2, sebelum kita benar-benar mengakhiri hari ini ya, ada satu hal yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Di zaman digital, informasi datang begitu cepat. Setiap hari kita disuguhi ribuan konten. Ada yang menghibur, ada yang menginspirasi, ada juga yang terdengar sangat meyakinkan. Dan disinilah pentingnya berpikir kritis ya. Nomor 2, Burnham Effect mengajarkan kita bahwa otak manusia memang senang mencari makna dari sesuatu yang terasa dekat dengan dirinya. Itu bukan berarti kita mudah dibohongi. Justru itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang ingin memahami diri sendiri. Yang perlu dilakukan hanyalah memberi jeda sebelum langsung percaya. Coba bertanya kepada diri sendiri, apakah kalimat ini benar-benar spesifik? Apakah ini berdasarkan fakta atau hanya deskripsi yang bisa berlaku untuk banyak orang? Karena mengenal diri sendiri sebenarnya nggak bisa selesai dengan hanya dengan membaca satu ramalan, satu zodiak, atau satu hasil tes kepribadian. Kita mengenal diri sendiri melalui pengalaman, lewat kegagalan, lewat keberhasilan, lewat orang-orang yang kita temui, dan lewat keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Jadi kalau besok pagi kalian membaca ramalan zodiak, nggak ada salahnya dinikmati sebagai hiburan. Tapi untuk keputusan besar dalam hidup, tetaplah mengandalkan pertimbangan yang matang, informasi yang valid, dan kalau perlu berdiskusi dengan orang yang memang kompeten di bidangnya. Tes psikologi yang dilakukan secara profesional jauh lebih tepat untuk mengenali potensi dan karakter dibandingkan kuis singkat di internet. Baik, nomor 2, itu dia tadi cerita penutup hari kita malam hari ini ya. Semoga setelah obrolan singkat ini kita jadi lebih bijak menikmati berbagai informasi yang lewat di layar ponsel, tanpa kehilangan rasa ingin tahu, tapi juga tanpa kehilangan sikap kritis. Oke, tempro 2, setelah ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Jazz Music, dengan serangkaian musik yang akan menemani malam-malam kamu. So, jangan corona, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya.

Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 23 lewat 23 waktu di Ciparat, yang mana sebentar lagi kita akan berakhir juga di perjumpaan kita pada hari ini ya. Gak kerasa saya sudah menemani kalian dari pukul 8 tadi sampai sekarang sudah hampir pukul 12 ya, nomor 2. Oke, untuk itu Hemi akan pamit dan juga operator yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Untuk itu, bye-bye.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.
1: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, happy weekend ya. Kali ini untuk hari Minggunya 19 Juli 2026 barengan sama Vinka sampai pukul 10 pagi nanti di Sepadanya nih teman Pro 2. Gimana nih untuk pagi hari ini? Buat kamu yang udah bangun ya, terutama yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Buat teman Pro 2 yang masih ngantuk ya kayaknya di hari weekend ini, gak apa-apa kalau mau tidur lagi. Yang penting itu tadi, kalau udah bangun ya yang muslim, jangan lupa untuk sholat subuh nih teman Pro 2, supaya lebih semangat lagi di pagi harinya nih ya, yang udah bangun terus juga kayaknya gabut ya, bingung mau ngapain, dengerin RRI Pro 2 Sungai Liat aja nih teman Pro 2. Dimana Vinka juga udah siapin playlist pagi yang bakal mengudara di ruang dengar kamu nih. Banyak lagu-lagu yang udah Vinka siapin buat kamu nih, spesial tentunya ya. Habis itu bakal dilanjutin dengan ragam informasi, tentunya dengan playlist-playlist yang seru dan juga yang cheerful nih ya, bakal mengudara di ruang dengar kamu. Satu mau pura dua, tanpa berlama-lama gak sih, satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu lagu AKA ini, jazz music nih. Satu mau pura dua, jangan kemana-mana and enjoy the music.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is Ellie Goulding.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
8: Boy, Young Dro.
9: This is Drizzy.
10: Hey, guys, it's Selena Gomez.
11: They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung bakal menggelar Malam Sastra Bhayangkara dan Nobar Final Piala Dunia 2026 di lapangan Baipak Mapolda Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 19 Juli malam. Kegiatan ini dijadwalkan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan mengundang unsur Forkopimda, instansi hingga media di Babel. Kegiatan ini bakal dipusatkan di lapangan Baipak Mapolda Babel dengan dress code bebas pantas. Dalam surat bernomor B/16027/2026, Polda Babel mengundang 57 instansi dan tokoh, antara lain Gubernur Babel, Ketua DPRD Kejati dan Rem 045/Gaya, dan Lanal, unsur BUMN, BUMD, organisasi masyarakat, insan pers hingga Kepala LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Malam Sastra Bhayangkara merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara, sementara Nobar Final Piala Dunia 2026 digelar untuk memeriahkan dan menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Sementara itu, Kabak TU RRI Sungai Liat Susi Jumi Hartini membenarkan bahwa Kepala RRI Sungai Liat diundang untuk kegiatan itu. Sekian info produk.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Balik lagi di 105,5 FM Produa, RRI Semilia, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa, masih barengan sama Vinka nih untuk edisi sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti ya, di hari weekend 19 Juli 2026 nih. Gimana untuk jazz music kita pagi hari ini tadi teman Produa? Biasanya udah cukup bikin semangat lah ya. Buat kamu yang udah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, semangat teman Produa. Dan juga buat kamu yang masih menikmati weekendnya, happy weekend nih. Kayaknya udah banyak deh yang bangun siang. Masih pagi udah kepikiran makan nih, jangan-jangan teman Produa ya. Terus juga terpantau nih udah ada yang beberapa udah beraktivitas di minggu paginya. Selamat beraktivitas ya teman Produa. Habis ini kita bakal masuk ke musik dan juga informasi di 1 jam ke depan sampai pukul 7 pagi. Kira-kira ada berita apa aja yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu jangan kemana-mana nih ya. Kita mulai dengan lagu dari Kim, Tak Mungkin. Salah.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Debut film Hope Na Hong Jin cetak rekor kalahkan The Wailing, dikutip dari CNNIndonesia.com. Sutradara Na Hong Jin resmi menandai kembalinya ke layar lebar dengan catatan debut box office yang perkasa. Film terbaru garapannya Hope tembus 1 juta tiket hanya dalam waktu 3 hari sejak dirilis 15 Juli. Plus M Entertainment selaku distributor mengkonfirmasi bahwa Hope berhasil melewati ambang batas 1 juta penonton pada Jumat 17 Juli 2026 siang. Korean Jungang Daily memberitakan capaian itu menobatkan Hope sebagai film Korea rilisan 2026 yang paling cepat mencapai torehan tersebut. Rekor tersebut pecah 1 hari lebih cepat dibandingkan dengan Colony, film zombie karya sutradara Yeon Sang-ho itu membutuhkan 4 hari untuk menyentuh angka yang sama. Sejak hari pertama penayangannya pada Rabu 15 Juli 2026, film science fiction thriller itu langsung naik sekitar 333.000 penonton. Angka pembukaan itu juga secara otomatis menumbangkan rekor hari pertama tertinggi tahun ini yang dipegang Colony dengan 199.000 penonton. Terhan itu juga mencatat rekor hari pembukaan atau opening day tertinggi sepanjang karir penyutradaraan Na Hong Jin. Hope berhasil melampaui 3 karya ikonisnya terdahulu, yaitu The Chaser pada tahun 2008 dengan 110.000 penonton, The Yellow Sea pada tahun 2010 dengan 120.000 penonton, dan The Wailing di tahun 2016 yang mengantongi 310.000 penonton pada hari pertama. Film Hope menceritakan pertempuran menegangkan antara makhluk misterius dengan penduduk desa terpencil yang terletak di dekat zona demilitarisasi. Proyek berskala besar itu mempertemukan aktor papan atas Korea Selatan seperti Hwang Jung-min, Zhou In-sung, dan Jung Ho-yeon dengan bintang-bintang Hollywood papan atas seperti Michelle Fassbender, Alicia Vikander, dan Taylor Russell. Alur cerita semakin mencekam ketika seluruh bantuan terpaksa

dialihkan untuk memadamkan kebakaran hutan besar dan jalur komunikasi desa terputus total. Kepala Pos Polisi Bum Sok bersama petugas Sung He harus berjuang mati-matian melindungi desa yang didominasi oleh lansia. Sementara itu untuk di area pegunungan, Sung Ki dan sekelompok warga lokal yang berniat memburu makhluk tersebut justru berakhir menjadi pihak yang diburu. Konflik ego manusia di tengah kepanikan perlahan berkembang menjadi tragedi yang mengerikan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.